0: pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau.
1: Tapi ada juga salah faham juga. Kadang-kadang indie tu orang terlalu DIY, maknanya dia do it yourself. Kau tak nak bekerja dengan orang. Aku nak buat sendiri.
0: Okay.
1: Bagi aku salah juga.
0: Okay. Ada juga yang macam tu.
1: Mashab tu salah tu. So bagi aku, indie tu dia kena kerja dengan orang. Ramai-ramailah kita buat kan. Tapi kita jangan tunggu sampai ada orang suap baru kita nak makan kan.
0: Betul.
1: Jalan. It is about community but it's about making your own movement lah sebenarnya. Bila aku tengok dalam dunia yang segala benda is driven by dua benda lah. Commercial ataupun fame.
0: Okay.
1: Dua benda. Kau sama ada kau nak buat duit banyak gila ataupun kau nak jadi famous.
0: Okay.
1: Benda yang membezakan bagi aku, artis-artis yang dah ada mainstream, bukan semua pun, ada juga artis mainstream yang tak macam tu. Dan artis independent ni dia punya drive dia adalah untuk berkarya. Sebab dia percaya kepada diri dia, dia percaya kepada apa dia nak sampaikan. Dia percaya bahawa dia ada satu barang yang kreatif yang dia nak sampaikan. Bagi aku itu lagi atraktif daripada dunia di mana lagu ditulis berdasarkan formula ataupun benda-benda yang komersial kan. Dan benda yang menyebabkan aku sangkut lama dengan indie adalah aku percaya bahawa artis independent ni boleh make a difference lah. Sebab kau datang, kau tulis lagu daripada hati kau apa. Bukan berdasarkan formula ke apa-apa ke. Music kau buat bukan sebab TikTok. Dia kena panjang ni, dekat sini kena ada hook segala benda kan. Dia datang daripada hasil dia, datang daripada kreatif dia. So aku memang orang jenis macam tu pun. So bila aku berjumpa orang lain yang ada energy yang sama, community yang punya energy yang sama, yang macam kalau orang buat A, kenapa semua orang kena buat A? Kenapa tak ada orang tak boleh buat C3? So aku suka lah bila aku dapat jumpa orang yang mempunyai energy yang sama. Aku berjumpa community yang mempunyai energy yang sama. Dan community yang saling memberi positivity kepada each other kan. Dia bukan atas sebab nak kena bodek orang ni, nak kena bodek orang tu kan. Sebab kau bodek orang ni, kau tak dapat apa-apa pun. Dia pun tak ada duit sama macam kau. So dia lebih kepada kau teruja dengan each other punya work kan. So dari situ aku sangkut.
2: Saksikan video

0: Suka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Kadang-kadang yalah, parents, ibu bapa ni, especially mummies.
1: Mummies.
0: Kadang-kadang dia fasih sedikit. Yes. Pernah tak dapat macam non-stop komplain dia?
1: So, bila saya dapat komplain-komplain yang fasih macam ni, normally saya akan panggil parents to come with me, talk one to one. Okay, then kita akan tahulah apa problem dia, what actually. Sebab parents ni sebenarnya dia suka mendengar.
0: Iya. Yeah.
1: Parents ni sebenarnya dia perlukan perhatian juga.
0: Bukan anak saja.
1: Bukan anak saja. Parents also. Yes. Dia perlu mendengar. Dia juga perlukan perhatian daripada kita. So, normally saya akan ada, tu yang kata, come back to the first rules yang pertama. Communication is very important. Bila sesuatu perkara tu, kita tak boleh nak overcome, dan dia tak meet dengan kita punya policy and dasar SOP kita, saya, Cik Emma, saya akan cakap, saya rasa anak cik tak sesuai berada di QM Kiddy School, cik boleh pilih sekolah lain untuk anak cik. That's my words. Words tu kalau dapat kat parents I, memang, oh teacher, no, thank you. I pastikan anak I akan okay.
0: Terus okay. Mula komplain, terus okay.
1: Because they know what actually yang kita bagi.
0: Yeah.
1: They know kalau kata the quality, the service is not good, kan, mestilah dia pun nak okay, ambil anak dia dan
0: dia
1: Yes. Tetapi bila kita dia percaya anak itu dijaga, okay, baik di tadika dan taska, right? The education is well good diberikan, service diberikan baik. Any problem kita ke depan, kan? Yang especially kalau taska, keselamatan lah Nira.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka adalah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
7: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
8: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
9: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
10: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
9: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
11: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item, okay, nak kira benda ni authentic ke tak? Sebab yalah, now market banyak yang fake juga kan.
1: Yalah, kalau macam ni, uh-huh, yang memang jumpa pelakon okay dia depan-depan, uh-huh, siap ada photo proof apa semua,
0: okay,
1: yang tu orang kata bahan bukti yang paling mahal lah.
0: Okay.
1: Itu tak boleh cakap apa dah. Memang okay ada gambar kau jumpa dia apa semua kan.
0: Uh-huh.
1: Tapi kalau nak beli, mm-hmm, kalau nak beli daripada online,
0: mm-hmm,
1: hanya ada beberapa website sahaja yang betul-betul boleh dipercayai lah.
0: Okay.
1: Contoh macam yang inilah.
0: Ah, guys, ini.
1: Okay, yang ini adalah CD, uh-huh, album Nirvana Nevermind.
0: Okay.
1: Okay. Dan di dalamnya,
0: ah, ini yang menyebabkan semua bulu naik.
1: Ah, okay,
0: ah, nampak?
1: Atas CD tu,
0: uh-huh,
1: ada sign Dave Grohl, Chris Novoselic,
0: uh-huh,
1: dan Kurt Cobain.
0: Oh,
1: ah,
0: tiga guys sign.
1: So okay, yang macam ni, okay, macam mana nak tahu ini legit atau tidak?
0: Okay,
1: okay, macam yang ni aku beli dekat satu company ataupun website.
0: Mm-hmm.
1: Nama company tu PSA. Okay, yang ni korang boleh search sendiri.
0: Okay.
1: Korang Google lah. Uh-huh. Website psa.com.
0: Okay.
1: Dalam website tu, dia memang menjual authentic autographs.
0: Okay.
1: Daripada artis, tak kira lah pelakon ke, penyanyi ke, band ke.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga sports athletes.
0: Okay.
1: Especially di US lah.
0: Okay.
1: So memang celebrity-celebrity US punya autograph.
0: Mm-hmm.
1: Ada diorang jual. Dan macam mana diorang dapatkan? Sama ada diorang pergi ke konsert-konsert ke, ataupun diorang panggil artis tu datang ke office diorang.
0: Oh. Saksikan video penuh sekali.

0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 pun championship, 12 sukan C. Macam mana awak dan sukan bowling ini bermula? Sejak bila dan kemudian apa fasa dan peringkatnya sebelum pergi mewakili negara?
1: Pada mulanya saya masa kecil-kecil dulu lah. Saya selalu ikut bapak saya dan mak saya juga. Mereka ada kafe di Bowling Alley. Pada umur saya 4 tahun saya dah start main bowling lah, sebab tiap-tiap hari ikut orang.
0: 4 tahun eh?
1: 4 tahun start bowling.
0: 4 tahun main bowling?
1: 4 tahun. So abang saya, pada masa itu abang saya wakil negeri.
0: Okay.
1: Jadi dari situlah abang saya nampak saya pun macam minat. So dia start ajar saya lah. Dan saya pada asalnya bermula dengan tangan kanan.
0: Okay.
1: Tapi ditukar kepada tangan kiri.
0: Ditukar? Awak yang nak tukar ke ataupun?
1: Abang tukar.
0: Uy, boleh.
1: So itulah yang satu apa ni, uniknya lah. Tentang saya.
0: Okay.
1: Saya hanya bowling menggunakan tangan kiri. Okay. Yang lain semua tangan kanan. So saya belah kiri memang khas untuk bowling je.
0: Okay, sebab awak ditrain untuk guna tangan kiri tu. Betul. Ketika main bowling. Alright. Kemudian ke peringkat persekolahan?
1: Daripada situ bermula daripada peringkat sekolah. MSSS. MSSM. Ada step-step dari situ. Dan pada umur saya 16 tahun.
0: Okay.
1: Pada tahun 2013. Okay. Saya diserapkan ke tim kebangsaan lah.
0: Oh.
1: Pada umur saya 16 tahun.
0: Macam mana jalan diserap ke skuad kebangsaan tu? Mungkinkah ada scouting ke ataupun macam mana?
1: Dia macam saya punya apa ni, jalan scouting lah.
0: Okay.
1: Ketua Jurulatih Negara pada masa tu, Holwin Chia, yang menyerap saya masuk ke program dia panggil Special Squad. Jadi Special Squad tu dia semua umur 21 atau 18 tahun ke bawah time tu yang diserap ke squad tu. Dan Ketua Jurulatih Negara sendiri yang latih pemain-pemain Special Squad tu.
0: Okay.
1: Jadi saya beruntung sebab menjadi salah seorang yang terpilih lah.
0: Okay.
1: Di dalam Special Squad tu.
0: Alright. Saksikan video penuh sekarang.

0: masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan Grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Semua sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah atau PPD Serian ditutup sementara hari ini berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU yang direkodkan setakat jam 10 malam tadi. Jabatan Pendidikan Negeri ataupun JPN Sarawak dalam kenyataan malam tadi memaklumkan keputusan itu dibuat bagi mengutamakan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah susulan keadaan jerebu yang melanda daerah berkenaan. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR akan dilaksanakan mengikut peruntukan dalam Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Bilangan 8 tahun 2016 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai 2016. Bagi sekolah yang terletak berhampiran daerah dengan bacaan IPU melebihi 200, guru besar dan pengetua boleh mempertimbangkan pelaksanaan PDPR dengan mengambil kira faktor kesihatan serta keselamatan murid. JPN Sarawak berkata, sekiranya tren bacaan IPU menunjukkan penurunan kepada paras bawah 200, guru besar dan pengetua boleh mengambil tindakan sewajarnya sebagai persediaan pembukaan semula sekolah. Pada masa sama, pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan serta merujuk Surat Siaran KPM Bilangan 1 tahun 2019 berkaitan langkah menjamin kesihatan dan keselamatan murid di sekolah dalam keadaan berjerebu yang dianggap kritikal. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera pembuka hari yang baru. Hari ini 24 September 2026 dan hari Khamis. Kita ada sesuatu yang istimewa di pagi hari ini. Kita akan bukakan On The Way Rakita dengan Biz POV. Kita nak bercakap tentang bisnes khususnya orang-orang muda.
3: Dan hari ini kita bawakan seorang guest figura ni Atoy. Pekerjaannya, orang kata mostly ramai orang perlukan. Sebab apa? Di rumah kita memerlukan. Di tempat kerja pun memerlukan. Which is iaitu pest control.
2: Jadi untuk insan yang bertanggungjawab akan membicarakan secara langsung berkenaan dengan pest control ini, kita jemput hadir ke Rakita. Kita ucapkan selamat datang kepada saudara Naim. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Rakita sebab sudi menjemput saya ke sini.
2: Saya suka suara dia.
4: First kali saya ingat jemput tu sebab nak bagi job untuk servis ke apa ke. Punya nak in interview.
2: Ya, kita nak bagi.
3: Kita next.
2: Next. Okay. Deal tu boleh jadi kemudian. Okey, baik. Naim, pest control. Mungkin jarang menjadi tumpuan untuk melakukan satu-satu bisnes. Kebiasaannya orang muda bercakap tentang barber, bercakap tentang fashion, lifestyle. Tetapi Naim memilih pest control. Macam mana ia bermula?
4: Okay, first kali kita akuilah industri pest control ni bukan satu industri yang seksi lah orang kata untuk jadi, jadi pilihan orang muda zaman sekarang. Tapi itu dululah, sekarang ni lain. Macam saya dulu pun start involve dengan industri pest control ni pun sebab kita tak ada option lain kan. Tak ada option, maksudnya ada kerja-kerja je lah kan. Tapi bila kita dah macam saya dah lama involve, lama-lama kerja yang kita buat sekadar untuk dapat gaji tu, kita dah jadikan benda tu passion kita. Maksudnya kita deep into untuk dapatkan minat. Bila kita dah ada minat tu, kita nampak industri ni, macam contoh saya sendiri, nampak pest control ni sebenarnya boleh pergi luas lagi. Cumanya dia punya awareness ataupun orang kat luar sana, dia tak tahu pun apa benda tu pest control kan. Dia memanglah orang kata kerja tu memang tak nampak style sangat lah kan, sebab kita bermain dengan serangga perosak, main dengan environment yang tak berapa, orang kata tak berapa nak handsome lah orang cakap kan. Tapi kita punya industri adalah industri yang sangat penting.
3: Betul.
4: Untuk orang kata kebersihan, kesihatan awam, ekosistem. So kalau kita tengok, selain daripada kita nak basmi makhluk perosak tu sahaja, dia banyak lagi cabang selain daripada tu. So daripada situlah saya mula orang kata mendalami industri pest control ni sendiri. And then kita nampak, oh ini ada future. And then bila kita dah zaman era social media ni, bila kita berkongsi dengan ramai orang tentang apa yang kita buat pasal pest control ni, and then baru kita tahu, oh rupa-rupanya ramai lagi orang tak tahu tentang pest control ni apa benda kan. And then daripada situlah budak-budak muda pun dah start, macam kadang-kadang banyak dia orang DM saya dekat social media, faham macam mana nak kerja pest control ni kan, apa future kerja pest control ni apa semua. And then daripada situlah kita bagi pendedahan, kita cerita, and then kita bagi perkongsian dengan secara santai. And then lama-lama orang dah nampak, oh punya pest control ni ada sesuatu benda yang penting. Macam contohlah dekat rumah kita, kalau kita pasang aircon, aircon kita tak servis, kita still cari orang aircon kan. Tapi orang tak pernah terfikir pasal masalah perosak dekat rumah. Jadi bila orang dah tahu pasal pest control ni, dia jadi satu kemestian. Setiap kali kita pindah rumah, first kali kita nak kena panggil orang pasang aircon, lepas tu kita nak kena buat pest control. Sebab pest control ni dia orang kata meluas kan. Sebab kalau kita tak buat pest control, mungkin dia akan memberi kesan pada kita punya struktur kediaman, faktor kesihatan awam. Jadi daripada situlah orang dah nampak keperluan dia.
5: Baik, baik. Terima kasih di atas penjelasan itu, Saudara Naim. Dan selepas ini kita nak menyentuh soal ilmu pengetahuan ataupun asas dalam pest control ini. Dan mungkin bukan hanya diketahui oleh mereka yang menjalankan bisnes dalam pest control, tetapi satu ilmu yang seharusnya ramai orang tahu. Betul. Asasnya itu. Kejap lagi kita akan sama bualkan. Rakita Music Line, Fikiran Lain. I want to take it back 995. Hey yo kid, try to beat.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Saudara Naim sekarang ini bersama dengan kita. Bercerita tentang pest control. Sebelum kita meneroka lebih jauh, kita nak bercakap dulu tentang ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan asas tentang pengurusan serangga ni, pest control ini, kawalan serangga. Apa perkara asas yang boleh dijadikan sebagai permulaan even bagi saudara Naim sendiri tentang pest control ni?
1: Okey, pertama sekali perkara asas yang kita nak kena tahu untuk macam contoh kita nak handle pest control ni, kita kena tahu apa efek bagi kita sesetengah masalah pest ni. Dia tak semua contoh serangga ataupun haiwan ni adalah pest. Kita ambil contoh macam semut, lipas, tikus, kan. Ini in general kita kata pest lah. Tapi dia akan jadi pest bila dia memberi kacau ganggu kepada kita, terutama kepada struktur kediaman kita ataupun sistem kesihatan kita. Tapi kalau dia dekat luar, macam contoh lipas tu, tikus tu duduk dalam hutan, yang tak memberi kesan kepada manusia, dan dia bukan pest lah. So yang tu pest control tak boleh cover lah. Jadi dia tak boleh lah simply panggil call pest control, saya ada masalah tikus, tikus tu kat dalam hutan.
2: Macam mana tu?
1: Anak-anak tu kat dalam hutan, dia tak boleh lah. Tapi kalau dekat dalam kediaman kita, contoh kita ada rumah, okay, ada tikus masuk, lipas masuk, yang tu dikategorikan sebagai perosak, and then kita company pest control boleh kontrol lah benda tu. And then bila nak kontrol pula, kita kena tahu method kita nak kawal ni ada macam-macam. Macam pest control, kita terapkan penggunaan racun, perangkap. Ini sebenarnya option yang last sekali.
2: Last sekali.
1: Option awal dia adalah kita jaga kebersihan.
0: Mencegah
1: tu. Kan, mencegah lebih baik lah daripada ni. Dan tapi bila teknologi zaman sekarang, pest control ni, kita punya penggunaan material ataupun method kita bukan sekadar untuk nak menghapuskan saja. Dia dah pergi kepada mencegah. Contohnya bila kita datang setiap bulan, kita buat servis tu bukan setakat kita nak hapuskan masalah pest yang kita nampak, tapi kita nak cegah daripada dia datang balik dekat situ.
2: So
1: kita kena faham lah. Kalau macam kat rumah kita ada masalah lipas sebab apa, ada masalah semut sebab apa, ada masalah tikus sebab apa, kan? Mungkin faktor-faktor kebersihan yang orang kata tak menepati piawai yang sepatutnya kita sebagai manusia duduk kat situ, kan? Kalau kata ada tikus, tikus masuk makan stok makanan kita, cuba kita kemas. Kalau kita dah kemas, kita dah tukar bekas ke apa ke, kalau binatang tu masih masuk lagi, and then kita akan contact pest control, and then pest control datang akan buat langkah-langkah pencegahan lah.
2: Okay. Cakap pasal method ni kan, saya ada satu persoalan. Betul ke orang kata, ada a few yang berkata bahawa ubat gegat ni sebenarnya adalah mitos untuk mencegah lipas daripada datang ke rumah kita?
1: Dia macam ni, ubat gegat ni sebenarnya memang bukan untuk lipas pun. Dia sesuai dengan nama dia. Dia ramai orang tak tahu ubat gegat. Gegat tu adalah sejenis serangga. Serangga tu kalau kita ni, dia nama dia silverfish. Ataupun bahasa Melayu kita, kita panggil ulat buku. Ulat buku. So dulu kalau macam kita rajin baca buku, kan macam cikgu kita selalu cakap, oh ni lah ulat buku apa semua. Sebab ulat tu, gegat ni, dia duduk dalam buku. Jadi ubat gegat ni, dia punya fungsi, dia meruapkan gas. Jadi kalau

0: tu dia meruap, dia akan meresap ke dalam material-material tu, masa itulah binatang tu mati. Sebab gegat ni, silverfish ni, dia bergerak laju. Dan lipas ni pula, dia orang pakai untuk lipas, sebenarnya dia tak bagi kesan yang besar pun pada lipas. Sebab lipas ni dia serangga yang mudah adapt dengan situasi. And contoh, dia first generation lipas tu bila kena ubat gegat tu mati. Second generation, third generation dia tak mati, dia dah adapt dah dengan situasi ubat gegat tu. Saya pernah pergi buat servis kat rumah orang kan, buka almari tengok, lipas tengah makan ubat gegat.
1: Gedinya.
0: Dan satu lagi, penggunaan ubat gegat ni sangat bahayalah untuk kesihatan kita.
1: Betul?
0: Sebab dia diperbuat daripada naftalin, jadi benda tu dia meruap. That's why dulu zaman saya duduk asrama, kalau kita letak ubat gegat dalam apa loker kita tu, lepas tu kita letak Maggi, besok makan Maggi, Maggi tu rasa ubat gegat.
1: Betul, ha, kan? Betul. Ha. Cakap pasal lipas ni, Atoy, maaf kalau kata saya salah ya. Betul ke? Saya ada terbaca satu perkongsian yang Encik Naim pernah termakan lipas.
0: Oh, itu biasalah.
1: Biasa, Atoy, biasa.
0: Dia kalau kita nak, orang kata nak going into dengan apa yang kita buat ni kan, mestilah kita kena ada pengalaman-pengalaman tu. Tapi pengalaman saya termakan lipas tu sebenarnya,
1: Betul lah.
0: Pengalaman termakan lipas tu bukanlah di masa waktu saya buat pest control ke apa ke.
1: Okay.
0: Benda tu tanpa disengajakan. Kan macam sebelum ni saya ada cakap, benda-benda masalah pest ni berkaitan dengan faktor kebersihan. Kan? Jadi masa tu, kereta saya ni tak bersih. Kereta ni, kereta kita bawa ulalik pergi pasar, bawa barang dapur apa semua. Jadi lipas tu dah membiak dalam tu. Jadi satu hari tu kita beli air kopi, letak dalam kereta. Air kopi tu pula jenis yang dia bagi straw besar. Lepas tu kita tinggal sekejap kereta, pergi masuk supermarket nak beli barang, keluar-keluar tengok lipas dah masuk dalam tu. Lepas tu saya pun kacau-kacau-kacau, saya sedut. Masa tu kopi hazelnut. Masa dah masuk dalam mulut tu, kita pun kunyah. Kita kunyah, kita cakap, oi,
1: kunyah,
0: sedap hazelnut ni. Tapi lama-lama tu dia ada rasa pahit sikit. Bila luar atas tangan tu, tengok dah putus dua dah. Dia punya kaki tak tahu mana. Kepala dia ada kat situ. Kan? Lepas tu,
2: ni kita tengah borak pasal lipas ni.
0: Kita cerita pasal lipas ni.
2: Kan?
0: Lepas tu, masa tu cakap, ini memang hari tak baik lah.
2: Hari tak baik
0: hari tak baik lah. Kita pun risau, takut esok tu bangun tidur jadi lipas man.
2: Takut berbuih
0: ke apa.
2: Tapi ada kesan kesihatan selepas tu.
0: Lipas ni kita kena faham lah, dia serangga yang kotor. Kan? Jadi kalau nasib tak baik, dia akan bagi kesan lah, sama ada salmonella ke, E. coli ke. Kan? Tapi sebab kan kita ni pest control.
2: Dah sebati.
1: Dah sebati dengan lipas.
0: Kunyah je lah.
1: Tak nak nak cakap apa-apa dah.
0: Tapi itulah, dia punya punca tu faktor kebersihan lah.
1: Semenjak pada tu,
0: saya selalu rajin basuh kereta. And then saya kalau makanan dah tinggal lebih 1 jam, 2 jam dalam kereta tanpa saya monitor, saya takkan makan dah. Dia dah jadi fobia. Walaupun kerja pest control.
2: Okey, puncak pangkalnya adalah
1: jaga kebersihan
2: tu. Okey. Sebelum kita dah duduk terbayang lipas tu tadi, tapi tak apa, kita nak cerita berkenaan dengan perjalanan permulaannya. Macam mana saudara Naim bermula?
0: Pernahlah orang offer jadi model apa semua, tapi tak nak.
2: Okey, baik. Kita akan buatkan tentang perjalanan itu sebentar lagi. Stay tuned di Rakita Music Line. Fikiran Line.

0: Masih lagi kita bersama dengan saudara Naim bercerita tentang pest control dan perjalanan tentang perniagaan ini, bagaimana ia bermula dan berkembang. Cik Naim.
1: Okay, first kali saya ada pengalaman lebih kurang dalam 15 tahun lah buat pest control. Saya start memang daripada zero. Okay. Daripada kalau macam satu structure company pest control ni yang menjalankan servis ni adalah juruteknik lah kita panggil. Okay. Uh-huh. So saya start daripada juruteknik, technician tu. Kemudian kita nak pest control ni dia ada certain certificate khas dia. Okay. Macam contoh kena ada lesen apa semualah. Okay, okay. So bila dah ambil lesen apa semua,
0: khusus dan sebagainya.
1: Khusus, okay. Apa semua, dan kita pun dah tambah knowledge kita. Uh-huh. And then kita naik kepada marketing manager, operation manager. And then setelah 15 tahun, 16 tahun macam tu. Uh-huh. Dan kita rasa dah ready. And then masa tu barulah kita buka company lah. Dan okay, saya start company macam contoh sekarang ni, company kita Pakar Pest. Pakar Pest ni kita start sebagai as a media company mula-mula. Bukan pest control service lagi.
0: Media company. Okay.
1: Media company. Sebab kita collaborate dengan ML Studio. Jadi okay, tugas saya tu kita buat content untuk nak sampaikan pada orang pasal pest control. Mm-hmm. And then masa tu kita akan aggregate lah. Aggregate job masuk dekat kita, and then kita akan bagi pada syarikat-syarikat pest control. Okay. Seluruh Malaysia. And then sekarang ni kita pun dah ada in-house kita punya service team apa semua untuk cover kerja-kerja untuk service area Klang Valley. And so permulaan dia tu agak panjang dan orang kata jauh juga, sebab pest control ni dia tak macam kita buka kedai makan, kita buka kedai baju, ambil stok, letak, jual produk. Mm-hmm. Kan. Mm-hmm. Pest control ni, dia lebih kepada satu bisnes yang kita nak kena faham masalah orang. Faham tak? Sebab okay, benda-benda yang kita nak berurusan dengan benda hidup kan. Mm. Jadi cabaran-cabaran dia tu banyak lah. Selain cabaran daripada kita nak uruskan masalah pest tu sendiri, mm-hmm, antara cabaran yang terbesar kita adalah nak uruskan pelanggan kita.
2: Betul. Mm-hmm.
1: Kan? Sebab pelanggan kita macam ada yang fobia lah, apalah itulah ini kan. Pada kita benda tu masalah biasa, tapi kita nak kena jalankan tanggungjawab kita tu supaya orang faham apa tugas kita. Dan industri pest control ni kalau dekat Malaysia ni, saya rasa tak orang kata tak terlampau mendapat orang kata macam mana, perhatian lagi lah.
2: Okay.
1: Sebab kalau macam kita pergi overseas macam dekat Europe, kan, dekat negara-negara maju, pest control ni ada satu bisnes yang sangat penting yang mm-mm, diperlukan semua orang.
2: Betul.
1: And macam saya punya observation sendiri, kita main dekat media ni apa semua, kadang-kadang kita cerita tentang masalah pest yang simple, masalah semut, masalah lipas, ramai lagi orang baru tahu, oh macam gitu, oh macam gini, oh ada masalah ni. Mm-mm. Dan yang lagi best tu, dah tahun 2025-2026 pun ada orang yang baru tahu, oh rupanya ada
0: servis
1: pest control ni.
2: Oh, baru tahu.
1: Ha. Sebab sebelum ni dia jumpa lipas dalam bilik air pun dia call bomba.
0: Alamak.
2: Macam mana?
1: Dia panik.
2: Yeah. Panik. Ha, panik. Yeah.
1: Ha. Dan satu lagi, ramai orang anggap pest control ni macam badan beruniform. Okay. Ada emergency baru call.
0: Okay.
1: Ha. Kadang-kadang tu saya pernah dapat call pukul 12 malam, Cik Naim tolong, ada lipas dekat ujung bilik saya tu. Ada tikus dekat ujung bilik saya tu. Kan? Dia cakap lah, kita ni bukannya apa, emergency response punya team.
2: Bukan macam bomba lah.
1: Bukan macam bomba kerja pam ke. Uh-huh. Kan? Dan ada lagi orang tak boleh membezakan antara pest control dengan emergency punya kerja ni.
2: Uh-huh.
1: Kan? Macam contoh, jumpa ular kat rumah pun call pest control ada juga.
0: Alamak.
1: Dia cakap lah, kita tak train ular tu. Nak tangkap ular tu. Kan, kita tak ada kemahiran nak tangkap ular tu. Yang tu kena call bomba.
2: Mm-hmm.
1: Oh, ingatkan pest dia cover semua.
2: Kan?
1: Tak. Sebab pest control, animal control ni dia benda yang berbeza lah.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Tapi dia satu cabang bisnes yang bagus lah.
0: Dan sebenarnya pest control ni adalah satu bisnes yang berlandaskan orang kata apa, service base.
1: Mm-hmm.
0: Dan benda tu perlu
1: diselenggara,
0: dilakukan secara orang kata apa, konsisten
1: betul.
0: Jadi bila bercakap tentang itu, waktu mula-mula membuka perniagaan ini, pernah tak ada ketika yang tak ada customer? tak ada orang macam yang Cik Naim cakap tadi, orang tak ramai realize. Dan kita dah ready ni, servis kita dah ready, team kita dah ready. Tapi tak ada customer,
2: tak ada perhatian ramai lagi.
1: Okay, dia turun naik bisnes ni biasalah, tak kisahlah buat bisnes apa-apa pun kan. Jadi dalam industri pest control ni pun adalah berlaku time tu kan. Tapi kadang-kadang dia macam mana pun kita bolehlah dapat juga orang kata sales apa semua tu, sebab orang ada masalah ni bila time dia dah tak tahu nak buat apa. Kita ambil contoh macam masalah yang berkaitan dengan anak-anak lah. Masalah anak-anak ni, pada pandangan orang kita, dia akan panggil bila ada masalah. Sedangkan masalah anak-anak ni perlu buat prevention apa tu sebelum ada masalah. Kan? Jadi kita susah nak fahamkan orang tentang apa kepentingan buat prevention kan, sebab orang tak nampak. Orang tak nampak bil, tapi bila time macam kabinet dah roboh,
0: dah jadi
1: kan, frame pintu dah pecah, time tu baru dia orang buat research apa semua, cari pest control. Itu beza dia. Tapi sekarang bila kita dah start bermain zaman social media ni kan, dah orang kata tak mustahil lah kalau tak dapat customer. Melainkan kalau kita tak buat marketing. At least kita buat marketing, kita sampaikan apa yang kita buat, mesti ada jugalah kita dapat hasil daripada situ kan. So macam sekarang pun ada orang dah, kebanyakan macam customer kita, dia panggil kita sebelum ada masalah. So dan satu lagi, tanggapan orang untuk macam servis pest control ni, dia ingat kalau macam contohlah sekali panggil buat masalah tu pupus.
2: Dia ada timing dia kan.
1: Dia macam ni, kita ni pest control. So kita control
2: saja.
1: Kita bukan pest pupus lah. Kalau kita buat sekali masalah tu settle pupus, tak ada bisnes lah.
2: Ya, betul.
1: Lagi satu, kita bermain dengan ekosistem ni, kita tak boleh nak gunakan method-method yang contoh sekali buat masalah
0: selesai.
1: Tak boleh. Sebab benda tu bila kita buat sekali selesai, maksudnya apa? Maksudnya mungkin kadar toksik penggunaan racun tu tinggi yang tak selamat. Kan? Fokus kita memang nak selesaikan masalah pest. Tapi dalam masa yang sama, dia bagi efek kesihatan pada kita dan juga kita punya keseimbangan ekologi, ekosistem.
0: Okay, baik.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita. Mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain, masih lagi dalam Biz POV bersama dengan Encik Naim dari Pakar PES. Satu situasi, Encik Naim. Rumah baru siap, kabinet dulu ke pest control dulu?
1: Okay. Ini soalan yang bagus lah. Sebabnya kebanyakan orang dia tersilap langkah. Dia dah spend banyak-banyak, rumah dah cantik-cantik, so, apa semua, kitchen cabinet 4 tingkat, 5 tingkat.
0: Sah, baru pest control.
1: Tile dah buat lawa-lawa, baru teringat pasal pest control. So dia tak ada masalah kalau nak buat selepas pada tu pun. Tapi lebih elok buat sebelum kita nak spend apa-apa, kita buat dulu prevention. Sebab rumah ni bila ancaman utama dia adalah anai-anai. So ancaman anai-anai ni dia bukan benda yang biasa-biasa. Dia bukan masalah yang biasa-biasa macam semut lipas ni. Sebab anai-anai ni dia akan makan struktur rumah kita, dan dia punya kos baik pulih tu sangat mahal. Kan? Jadi better kita spend dekat anai-anai tu sebelum. Contohlah hari ni dapat kunci, kalau boleh besok buat treatment anai-anai dulu. Okay. Lepas tu barulah cari orang untuk buat interior ke, untuk tambah kabinet ke, nak tambah orang rumah ke, baru buat.
0: Oh, dia tak ada macam mana? Apa yang dilakukan untuk anai-anai tu? Sebab katalah kita buat servis pest control ni dulu sebelum buat apa-apa renovation. Tapi bila ketika kita buat renovation tu, dia tak ganggu ke dengan apa persediaan yang kita dah buat dengan pest control ni?
1: Tak, dia macam contoh method yang kita buat. Contohnya kalau buat prevention, untuk negara kita Malaysia ni, kita masih menggunakan kita panggil anti-termite untuk corrective treatment lah. Corrective treatment ni maksudnya kita drill, kita inject chemical ke dalam tanah untuk dijadikan sebagai barrier. Lepas tu kita tutup lah kesan tu. Kan? So kesan racun yang kita inject tu dia boleh bertahan lah. Kan? Mungkin daripada 2 tahun sampai ke 10 tahun.
2: Oh, lama.
1: Dia lama. Kan? So bila kita buat sebelum, jadi dia tak memberi orang kata efek pada kerja yang kita nak buat selepas pada ni lah. Tapi bila kita dah buat renovation dulu, so kerja-kerja tu akan terganggu sikit. Sebabnya terganggu tu kita tak dapat layout asal rumah tu. Kan? Sebab sebelum tu kat dinding ni tak ada, orang kata tak ada kabinet. Tapi bila dah ada kabinet, kita dah nak kena, kita punya ukuran untuk kita nak buat, nak jalankan method tu mungkin lari sikit lah. Bila method tu lari sikit, dia mungkin akan bagi kesan kepada tahap keberkesanan method yang kita buat tu. So bila buat masa layout rumah asal, jadi kita boleh cover full perimeter. Jadi secara tak langsung tu dia boleh melindungi kita punya struktur yang baru pada masa akan datang. So ini benda ni ramai orang tak tahu. Sebabnya ramai orang dah siap renovation, baru dia teringat, kalau dah siap ni, katalah kena makan anak-anak macam mana eh?
2: Baru terfikir. Dah siap, baru terfikir. Ubat-ubat ni semua dia ada a few ke ataupun memang ada satu saja?
1: Dia ada banyak jenis lah. Tapi apa yang kita perlu tahu, setiap penggunaan ubat ataupun racun ni, semua ni diselenggara oleh Lembaga Racun Makhluk Perosak Malaysia. Jadi kita tak boleh guna sebarangan racun. Kan? Ada racun yang kita boleh guna, ada yang tak boleh guna. So kita tengok pada keadaan dan situasi. Dan seorang pest control, macam contoh company pest control, dia perlu ada pengetahuan-pengetahuan yang bagus lah tentang penggunaan racun. Macam contoh kita nak buat rumah tu, kita tahu kawasan ni 2 tahun sekali banjir, 3 tahun sekali banjir. Jadi racun apa yang sesuai untuk kita nak buat barrier bawah tanah dia ni supaya boleh bertahan lebih lama. Kalau macam dia tak kaji benda tu, mungkin dia pakai racun yang biasa je. Ini buat, kita bagi warranty 5 tahun, tak sampai 5 tahun, baru lepas tahun anak-anak naik balik. So orang komplain lah kan. Sebabnya kita tersalah perkiraan. Jadi dia ada banyak lah ilmu-ilmu tentang penggunaan racun ni. Orang kerja dalam bidang pest control, dia penting lah dia kena tahu setiap benda tu.
0: Baik, jadi kalau kata nak dapatkan perkhidmatan pest control ni, especially daripada pakar pest, boleh dapatkan juga khidmat nasihat.
1: Betul.
0: Lebih-lebih lagi kepada anda yang baru nak tunggu rumah siap macam saya.
2: Baru kan? Tahu about pest control ni.
0: Betul, baru tahu apa yang perlu dibuat, dan kita boleh berbual panjang lagi selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, stay tune dulu kita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Sedar tak sedar, kita dah sampai ke penghujung waktunya untuk kita bersama dengan saudara Naim dari Pakar PES bercerita tentang perkhidmatan PES Control. Sebelum kita dengarkan kata-kata promosi ataupun jual diri daripada Encik Naim, kita nak tanya juga berkenaan dengan mungkin khusus kepada Pakar PES, ada satu perancangan untuk 5 ke 10 tahun akan datang.
1: 5 ke 10 tahun akan datang, kita punya business plan kita. Kita rancang untuk kita dah cover ke seluruh pelosok negara.
2: Okay.
1: Sebab kalau kita tengok sekarang market pest control ni, banyak market hanya di bandar-bandar.
0: Okay.
1: Di luar bandar banyak yang tak dapat untuk nak mendapatkan servis pest control.
2: Betul.
1: Sebab kalau kita tengok belah-belah kampung apa semua, kadang-kadang dia pun hubungi kita cakap ada masalah lipas. Tapi bila kita tengok jarak tu apa semua dengan kos yang kita nak charge, tak boleh nak cover. Sebab apa? Sebab syarikat tak banyak.
2: Kan?
1: So harapan kita 5 ke 10 tahun akan datang tu, kita dah boleh capai ke seluruh pelosok negara lah, terutama Malaysia. Kan? Dan mungkin kita akan kembangkan pergi ke Singapura, ke Indonesia, ke rantau yang berdekatan lah. Tapi yang paling utama sekali, objektif kita tu nak kita akses untuk seluruh rakyat Malaysia nak mendapatkan servis pest control tu mudah. Sebab cabaran sekarang memang susah. Sebab kita banyak call kadang-kadang pelanggan yang duduk area Batu Pahat, area yang belah-belah pedalaman apa semua ni, Cerantut apa semua, susah nak cari. Sebab kebanyakan company pest control, dia orang suka base dekat kawasan bandar.
2: Betul.
1: Sebab lebih luas dia punya scope untuk servis apa semua. Kan? Tapi kalau di luar bandar ni susah sikit. Kan? Tapi mungkin lah, mungkin akan datang tu kita dah boleh selaraskan mungkin daripada segi kos pengangkutan, minyak ke apa. Mana tahu akan datang macam sekarang ni, kita pergi buat servis masih lagi pakai kenderaan diesel, petrol, kan. Mereka tahu one day kita pakai EV,
0: kan.
1: Jadi kita boleh sampai lah ke tempat-tempat yang dalam sikit tanpa melibatkan kos yang tinggi.
0: Ya, betul.
1: Kan? So itu antara kita punya harapan lah.
0: Baik.
2: Mungkin Cik Naim boleh kongsikan, mungkin ada kita punya pendengar yang nak reach Cik Naim, tetapi tak tahu macam mana.
1: Okay. Untuk nak dapatkan servis pest control ni, kalau melalui Pakar PES senang je. Type je Pakar PES memang dah keluar dah. Kita punya logo, kita punya ni apa semua. Ataupun pergi sahaja ke pakarpes.com. Ataupun pergi ke mana-mana kita punya social media. Pakar PES. Dan kat situ ada link, boleh hubungi terus kita punya. Kita dah letak nombor siap-siap kita punya wakil jualan tu. Kan? Sama ada masalah PES ke, masalah rumah tangga, sekadar nak meluah ke, wakil jualan kita boleh layan.
0: Sampai ke situ.
1: Sebab yelah, tak semua rumah tangga runtuh ni disebabkan orang ketiga. Ada betul? Disebabkan anak-anak.
0: Anak-anak, betul.
2: Aduh, macam mana betul ni?
1: Jadi, bolehlah kontak kita punya wakil jualan kan. Ataupun sekadar nak dapatkan khidmat nasihat pun boleh juga, tak ada masalah.
2: Alright, sedikit kata-kata dan juga nasihat kepada pendengar kita hari ini.
1: Jangan takut lipas. Jangan takut lipas.
0: Okay. Sebab?
1: Takutlah kepada Allah yang satu.
0: Itu dia benda yang sangat penting, betul.
2: Itu deep sangat tu.
0: Betul. Jangan takut lipas eh. Contoh hilang Cik Naim. Lipas pun dia kunyah.
2: Dia rasa tak ada apa lah. Biasa je.
0: Baik, Cik Naim, terima kasih banyak. Sama-sama. Di atas perkongsian yang sebenarnya bermakna. Mungkin berjaya dapat membuka mata lebih ramai pihak berkenaan dengan kesedaran betapa pentingnya kawalan serangga perosak ini. Dan semoga lebih ramai mengambil tindakan selepas ini untuk prevent daripada perkara ini terus berlaku. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Terima kasih.
2: Dan apa yang kita dapat daripada Encik Naim adalah jagalah kebersihan sentiasa.
0: Betul. Jadi kepada anda semua, teruskan dengarkan lagi Biz POV untuk episod-episod yang akan datang. Rakita, muzik lain, fikiran lain. I can do anything.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan

0: Untuk para kolektor, jam ini dalam Whistle, kami sememangnya ingin menghidangkan sesuatu yang relate dengan anda.
1: Bila kita cakap berkenaan dengan signature ataupun autograph athlete, sebab kalau kita ada jersey biasa kan, mungkin nilainya setakat harga jersey tu. Tetapi bila jersey yang sama ada signature pemain kita minat, signature idola kita, tiba-tiba barang tu jadi jauh lebih special. So persoalannya untuk pagi ini, 2026, autograph athlete ni masih ada market value ataupun tidak?
0: Sekejap lagi kita mula bualkan dengan lebih dalam. Kita kick off dulu jam ini dengan Lucy in the Loo, Some Kind of Chemistry. Music lain, fikiran lain.

0: Right now, kita nak bercakap tentang kolektor, khususnya pengumpul-pengumpul jersey. Pernah tak nampak atlet depan mata, kemudian terus terfikir, kalau dapat bagi jersey ni dekat dia, minta sign, mesti best kan? Kemudian terus cepat-cepat keluarkan apa saja merchandise yang ada. Mungkin selain daripada jersey, mungkin kasut, mungkin bola, mungkin raket, mungkin apa saja. Sebab satu tanda tangan daripada atlet sebenarnya boleh mengubah status barangan biasa menjadi satu barangan sukan yang penuh dengan memory.
1: Saya teringat ada kawan saya bagi tahu Kanatoy. Dia ada jersey berharga RM300. Dan jersey tu ada sign player favorite dia. And ada orang sanggup bayar sampai beribu-ribu ringgit. And dia ada tertanya-tanya. Dia kata, agak-agaknya kalau jersey ni disign oleh atlet biasa, ada tak orang sanggup bayar lebih untuk jersey itu? Ha, anda semua macam mana? Boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp 011-4975-1079.
0: Jadi itu yang ingin kita bualkan pada pagi ini. Adakah autograf atlet memang boleh upsell market value jersey ataupun barangan sukan anda? Kita layankan dulu Fountains DC dengan Marian, Music Line, Fikiran Line.

0: Di Dalam Kejujuran dari Megat Fazli. Anda baru saja dengarkan di On The Way Rakita sambil kita sedang bualkan sebuah topik berkaitan dengan adakah nilai satu-satu barangan sukan itu akan meningkat andai kata ada tanda tangan atlet tempatan ataupun atlet dari luar negara. Untuk satu sisi lain pula, bukan semua atlet sebenarnya willing untuk turunkan tanda tangan. Walaupun nampak mudah dan nampak image yang baik bila sudi melayan peminat-peminat, tapi ada satu sisi lain yang buat mereka pilih untuk menolak permintaan ini. Sebab kalau dekat Eropah, isu autograph hunter ini memang dah jadi perhatian. BBC pernah melaporkan ada atlet yang berdepan individu yang datang dengan banyak jersey atau gambar untuk mendapatkan tanda tangan kemudian menjualnya semula secara online. Ini ada satu video dari manager terkemuka dunia iaitu Pep Guardiola pun pernah tegur tentang gejala ini dan mengarahkan mereka supaya jangan menyalahgunakan kesempatan itu.
1: Don't come again. I want to tell you again. I know your faces. Yeah. Go to the school and prepare yourself, guys. You are age. You are young. You are young. Yes. You are young, guys. You don't be here. Waste your time.
2: Okay.
1: You want to live your life doing this? Or honestly?
2: No.
1: You want to the rest of your life doing this?
2: No.
3: I used to be a chef before.
1: Let's continue to do it. Prepare better. Prepare better.
0: Itu dia satu teguran yang terus terang daripada salah seorang manager terkenal dunia iaitu Pep Guardiola.
4: So you guys, pernah tak anda berada dalam situasi macam ni? Apa yang anda rasa? Ataupun pernah tak jumpa atlet ataupun mana-mana public figure dan minta autograph dekat jersey ke, kasut, bola atau apa-apalah? Dan yang paling menarik, apa barang yang anda rasa anda nak minta dia orang sign? Dan sampai sekarang masih lagi simpan barangan tersebut. Boleh kongsikan dengan kami di social media rakita.my.
0: Selepas ini kita akan dengarkan pengalaman daripada salah seorang pemanggil di Rakita yang kongsikan minatnya untuk mengumpul jersey dan menjadi lebih bermakna apabila jersey itu ditandatangani oleh pemain itu sendiri. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kalau bercerita tentang pengalaman, saya sendiri boleh kongsikan pengalaman yang ada. Beberapa ketika saya juga pernah lalui perasaan teringin untuk mendapatkan tanda tangan daripada pemain itu sendiri. Dan semestinya sukan bola sepak, saya ada beberapa jersey bola sepak dan saya hanya fokus kepada seorang pemain kegemaran saya, which is Amri Yahya. Saya nak dapatkan tanda tangan dia dan saya berjaya mendapatkan tanda tangan itu. Kemudian cerita pula daripada sudut muzik, ada beberapa cakra padat ataupun CD yang saya dapatkan tanda tangan secara langsung daripada penyanyi itu sendiri. Tetapi isu dia sekarang adalah segala-gala yang kita dapatkan itu adalah untuk simpanan kita sendiri. Yang menjadi pertikaian adalah apabila ada insan-insan ataupun individu-individu yang mendapatkan tanda tangan pada barangan-barangan tertentu untuk resell, untuk dijual semula secara online. Itu yang menjadi perdebatannya.
1: Now, kita nak tanya pula caller kita yang memang merupakan seorang kolektor. Kita ada Azira. So, Azira, kami nak tanyalah, apa yang buatkan Azira mula kumpul jersey ataupun memorabilia atlet ni? Dan bila dapat satu item yang ada autograph player yang memang Azira minat kan, apa yang buat barang tu special untuk Azira walaupun Azira tak ada niat langsung nak jual?
0: Hai, Azira.
2: Hai Rakita, saya Azira. Saya memang suka collect jersey-jersey tim kesayangan saya Manchester United every season. Dan salah satu jersey yang paling berharga lah untuk saya iaitu home kit season lepas. Sebab saya berpeluang untuk berjumpa dengan the whole Manchester United squad dekat Manchester. Wow. Saya juga dapat tanda tangan setiap seorang pemain dekat jersey tu. So jersey tu sekarang saya dah siap framekan dekat hall rumah saya tau. Bagi saya tu satu pengalaman yang sangat luar biasa dan takkan saya lupakan sampai bila-bila. Ada juga yang tanya saya, tak nak jual ke jersey tu? Memang taklah saya nak jual kan, walaupun ada yang sanggup beli dengan harga yang tak masuk akal. Sebab nilai sesuatu benda tu bukanlah terletak pada wang ringgit, tapi pada setiap kenangan dan pengalaman yang tak ternilai harganya. So itu je yang saya nak share. Thank you Rakita.
1: Thank you Azira. Oh, cakap pasal Manchester United ni kan, saya pun ada sweater yang disign oleh player Manchester United. Until now saya pakai and tak pernah cuci since the day yang saya dapat sign tu. Sebab takut signature tu hilang atau eh.
0: Ya, yeah. Tapi apa yang kita nak fokuskan sekarang ini adalah seperti apa yang ditentang oleh Pep Guardiola sebentar tadi, apabila ada yang menjadikan perkara ini sebagai bisnes. Tapi kita yakin orang-orang yang mungkin macam saya, macam Azira pemanggil kita tadi, memang melakukan perkara ini adalah untuk mengumpul koleksi peribadi, menambahkan value untuk satu-satu barangan sukan itu apabila mendapatkan tanda tangan daripada atlet ataupun pemain itu sendiri. Mungkin anda ada cerita anda juga, boleh kongsikan bersama dengan kami di 011-4975-1079 WhatsApp Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Topman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Jadi, sebagai genuine collector, nilai sesuatu barangan mungkin bukan sekadar market value, tapi ada cerita, ada kenangan dan connection dengan atlet atau momen tertentu yang membuatkan anda semua sanggup simpan satu-satu barangan itu bertahun-tahun. Akhirnya, autograph dekat jersey ataupun barangan sukan itu memang boleh ada nilai yang berbeza, ada market value, ada juga sentimental value.
1: Sebab untuk seorang kolektor, kadang-kadang barang-barang yang orang lain tengok sebagai jersey biasa sebenarnya ada cerita yang panjang. Mungkin jersey itu kita dapat daripada atlet sendiri. Mungkin kita beli masa satu pertandingan yang sangat bermakna. Atau mungkin jersey itu pertama yang kita beli bila mula support tim tersebut. Dan mungkin itu juga antara perbezaan besar antara kolektor dengan scalper. Kolektor simpan sebab connection dan minat terhadap barang itu, manakala scalper pula melihat peluang untuk jual semula dan membuat keuntungan.
0: Jadi kalau anda ada jersey ataupun memorabilia yang dah dapat autograf atlet kegemaran, jagalah baik-baik. Sebab nilainya mungkin bukan hanya pada berapa orang sanggup bayar, tapi berapa besar makna dan kenangan barang itu kepada anda. Kongsikan pendapat anda bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011 4975 1079.

0: Alright guys, ada lagu baru yang dah siap record sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan. Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, record kasih proper, jangan kasih demo, kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: boleh ketunggu.
1: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Rakita gig bot drop. Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Caa, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Hari ini kita akan bersama dengan Donka untuk FYP featuring your playlist dan kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan mereka sepanjang jam ini.
3: Guys, nak tahu tak? Nama Donka sebenarnya datang daripada bodong kekar. Istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan diri mereka sebagai anak muda yang masih baru dalam dunia muzik. Dan band ini pula asalnya lahir daripada ekosistem mahasiswa seni di ITB Bandung. So, daripada budak-budak kampus boleh berkembang sampai jadi salah satu nama punk Indonesia yang dikenali di luar Bandung.
2: Jadi jom kita raikan sahabat kita dari seberang lautan bunga warna terang dari Donka. Music lain, fikiran lain.

0: Okay guys, sebelum kita menyelusuri lagu-lagu pilihan Donka, kita nak kongsikan serba sedikit trivia berkenaan band dari Indonesia ini.
1: If anda semua pernah dengar, disarankan di Bandung dengan Jason Ranti, ada satu cerita menarik tau. Jason Ranti dengan Donka pernah cakap mereka ada janji batin, which is lagu tu tidak akan dibawakan kalau mereka tak berada atas pentas bersama. Jadi kalau nak dengar lagu tu secara live dengan line up yang lengkap, kena tunggu. Donka dan juga Jason Ranti berada di satu pentas yang sama.
0: Okay guys, kejap lagi kita akan dapat tahu apakah lagu-lagu pilihan mereka. Tapi sementara itu kita lainkan dulu. Ini dia 99 dari Fugo. Music lain, fikiran lain.

0: Apakah lagu-lagu yang akan kita layan dalam FYP pada hari ini? Pilihan Dongke:
1: Noh Saleh, Sang Penikam dan juga Star and Rabbit, Man Upon a Hill.
0: Itu baru dua. Ada dua lagi lagu pilihan mereka selepas ini yang kita akan sama-sama kongsikan dan juga kita akan dengarkan apa yang mereka bicarakan ketika mereka hadir ke Rakita baru-baru ini. Stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Ada lagi dua lagu yang dipilih oleh anggota Dongke dan kita akan kongsikan sekarang ini.
1: No Saleh, Bunga di Telinga dan last kali The Bangs Art Anti Nasional.
0: Wow, banyak sebenarnya lagu No Saleh yang menjadi kegemaran mereka. Jadi jom kita layankan dalam jam ini di FYP featuring your playlist on The Wira Kita. Music lain, fikiran lain.

0: lagu dong tolak geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Baru-baru ini, Donka berkesempatan hadir ke Rakita bagi mempromosikan karya terbaru mereka dan mereka sempat kongsikan. Daripada sinilah kita dapat tahu lagu-lagu pilihan mereka untuk FYP.
1: Saya dulu deh. Nosalo, bunga di telinga. Satu, satu lagi. Iklim suci dalam debu.
2: Saya Nosale, pastinya saya suka Nosale itu sang penikam. Kedua, saya suka The Bangsat, anti nasional.
1: Okey.
3: Saya suka Nosale juga sang penikam itu favorit ya. Sebab discover dari film awalnya itu sangat enak. Satu lagi ya Stars and Rabbit bolehlah. Stars and Rabbit Man Up on the Hill.

0: Hari ini pagi tadi kita membuka tirai on the way Rakita dengan Biz POV. Kita ada pakar pes dan juga untuk whistle kita ada cerita tentang collector.
1: So pada anda semua yang baru saja tune in, jangan risau, kami akan recap balik. Kita akan rewind balik semua topik-topik yang menarik tadi khas buat anda. Jadi stay tune di Rakita Music Line, pikiran lain.

0: Rakita Gig Bot Drop. Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Kapur bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat berak selepas tewas kepada Iran menerusi aggregate 2-4 dalam aksi final e-football di IT Sky Expo. Harapan untuk menambah satu lagi pingat emas isukan negara tidak kesampaian apabila gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimi dan Faris Luzman gagal mengekalkan kelebihan awal selepas Iran bangkit menerusi aksi platform konsol. Dalam aksi pertama, Faris Luzman memberi kelebihan buat Malaysia apabila menewaskan Abu Faz Agai Nasab 2-1 dalam platform mobile. Bagaimanapun, Haris tidak dapat menyaingi pemain profesional Hasan Pajani apabila tunduk 0-3 dalam platform konsol sekaligus membolehkan Iran Melaka kemenangan aggregate 4-2 untuk mengesahkan kejuaraan. Pingat perak itu bagaimanapun meneruskan pencapaian membanggakan skuad isukan negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas Taj Izrin Aiman Taj, Madira mencipta sejarah sebagai atlet isukan pertama Malaysia memenangi pingat emas Sukan Asia menerusi acara Gran Turismo 7. Sekian saja berita untuk jam ini. Semua berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Betul ke? Saya ada terbaca satu perkongsian yang Cik Naim pernah termakan lipas.
3: Oh, itu biasalah.
2: Ha, biasa. Atoy, biasa.
4: Biasa.
3: Dia kalau kita nak, orang kata nak going into dengan apa yang kita buat ni kan, mestilah kita kena ada pengalaman-pengalaman tu. Tapi pengalaman saya termakan lipas tu sebenarnya
2: Betul lah.
3: Pengalaman termakan lipas tu bukanlah di masa waktu saya buat pest control ke apa ke.
2: Okay.
3: Benda tu tanpa disengajakan. Kan macam sebelum ni saya ada cakap, benda-benda masalah pest ni berkaitan dengan faktor kebersihan.
2: Mm-mm.
3: Kan. Jadi masa tu kereta saya ni tak bersih.
2: Okay.
3: Kereta ni kereta kita bawa ulalik pergi pasar, bawa barang dapur apa semua. Jadi lipas tu dah membiak dalam tu. Mm. Jadi satu hari tu kita beli air kopi, letak dalam kereta. Air kopi tu pula jenis yang dia bagi straw besar.
4: Uh-huh.
3: And, lepas tu kita tinggal sekejap kereta. Okay. Pergi masuk supermarket. Nak beli barang. Keluar-keluar tengok lipas dah masuk dalam tu.
2: Okay.
3: Lepas tu saya pun kacau. Saya sedut. Masa tu kopi hazelnut.
4: Alamak.
3: Masa dah masuk dalam mulut tu. Kita pun kunyah. Kita kunyah. Kita cakap, oi,
2: kunyah.
3: Sedap hazelnut ni. Tapi lama-lama tu dia ada rasa pahit sikit.
4: Okay.
3: Bila luar atas tangan tu tengok dah putus dua dah.
4: Alamak.
3: Dia punya kaki tak tahu mana.
4: Okay.
3: Kepala dia ada kat situ.
4: Okay.
3: Kan? Lepas tu
4: dia, kita tengah borak pasal lipas ni.
3: Kita cerita pasal lipas ni.
4: Okay.
3: Kan? Lepas tu, oh, masa tu cakap, ini memang hari tak baik lah.
4: Okay. Hari tak baik.
3: Hari tak baik lah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Satu situasi, Encik Naim. Rumah baru siap, kabinet dulu ke pest control dulu?
2: Okay. Ni soalan yang bagus lah. Sebabnya kebanyakan orang dia tersilap langkah. Dia dah spend banyak-banyak, rumah dah cantik-cantik, so, apa semua, kitchen cabinet 4 tingkat, 5 tingkat.
1: Baru pest control.
2: Tile dah buat lawa-lawa, baru teringat pasal pest control. So dia tak ada masalah kalau nak buat selepas pada tu pun. Tapi lebih elok buat sebelum kita nak spend apa-apa, kita buat dulu prevention. Sebab rumah ni bila ancaman utama dia adalah anak-anak. So ancaman anak-anak ni dia bukan benda yang biasa-biasa. Dia bukan masalah yang biasa-biasa macam semut lipas ni. Sebab anak-anak ni dia akan makan struktur rumah kita, dan dia punya kos baik pulih tu sangat mahal. Kan? Jadi better kita spend dekat anak-anak itu sebelum. Contohlah hari ni dapat kunci, kalau boleh besok buat treatment anak-anak dulu. Lepas tu barulah cari orang untuk buat interior ke, untuk tambah kabinet ke, nak tambah orang rumah ke, baru buat.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

Rakita 107.9.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Adakah nilai satu-satu barangan sukan itu akan meningkat andai kata ada tanda tangan?

0: Tapi ada satu sisi lain yang buat mereka pilih untuk menolak permintaan ini. Sebab kalau dekat Eropah, isu autograph hunter ini memang dah jadi perhatian. BBC pernah melaporkan ada atlet yang berdepan individu yang datang dengan banyak jersey atau gambar untuk mendapatkan tanda tangan kemudian menjualnya semula secara online. Ini ada satu video dari manager terkemuka dunia iaitu Pep Guardiola pun pernah tegur tentang gejala ini dan mengarahkan mereka supaya jangan menyalahgunakan kesempatan itu.
1: Don't come again. I won't insult you again. I know your faces. Yeah. Go to the school and prepare yourself, guys. You are age. You are young. You are young, guys. You don't be here. Waste your time.
2: Okay.
1: You want to live your life doing this? Or honestly?
2: No.
1: You want to do the rest of your life doing this?
2: No.
3: I used to be a chef before.
1: Let's continue to do it. Prepare better.
3: I got bored.
1: Prepare better.
4: Throwback. Kita rewind apa yang

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
7: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
8: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
9: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
10: Langkah suka dan Rakita
6: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: So Azira, kami nak tanyalah, apa yang buatkan Azira mula kumpul jersey ataupun memorabilia atlet ni? Dan bila dapat satu item yang ada autograph player yang memang Azira minat kan, apa yang buat bar tu special untuk Azira walaupun Azira tak ada niat langsung nak jual?
2: Hai Azira.
3: Hai Rakita, saya Azira. Saya memang suka collect jersey-jersey tim kesayangan saya Manchester United every season. Dan salah satu jersey yang paling berharga lah untuk saya, iaitu home kit season lepas. Sebab saya berpeluang untuk berjumpa dengan the whole Manchester United squad dekat Manchester. Dan saya juga dapat tanda tangan setiap seorang pemain dekat jersey tu. So jersey tu sekarang saya dah siap framekan dekat hall rumah saya tau. Bagi saya tu satu pengalaman yang sangat luar biasa dan takkan saya lupakan sampai bila-bila. Ada juga yang tanya saya, tak nak jual ke jersey tu? Memang taklah saya nak jual kan, walaupun ada yang sanggup beli dengan harga yang tak masuk akal. Sebab nilai sesuatu benda tu bukanlah terletak pada wang ringgit, tapi pada setiap kenangan dan pengalaman yang tak ternilai harganya. So itu je yang saya nak share. Thank you Rakita.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Alright guys, ada lagu baru yang dah siap record sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan. Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, record kasih proper, jangan kasih demo, kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain. It's fair.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor, bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
6: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
4: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

Rakita Gig Bot Drop. Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Cha'a, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: lem masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. Noctegaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Come After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Lembaga Tabung Haji menganjurkan kursus asas haji bagi musim 1448 Hijrah di 200 masjid di seluruh negara bermula esok. Tabung Haji dalam kenyataan hari ini memaklumkan kursus yang dilaksanakan sebanyak 12 siri itu dianjurkan bagi memudahkan bakal jemaah dan orang ramai mendapatkan bimbingan haji berhampiran kawasan masing-masing. Menurut kenyataan itu lagi, semakkan jadual dan maklumat lanjut boleh dibuat melalui aplikasi THI Jari, laman sesawang rasmi Tabung Haji ataupun pejabat Tabung Haji berhampiran. Manakala bakal jemaah juga diingatkan supaya sentiasa menjaga kesihatan dan mengemaskini maklumat peribadi. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Khamis. Hari ini 24 bulan 9 2026. Buat yang ternanti-nanti tanggal 25, sabar. Benda tu esok. Mungkin akan bagi korang sedikit kelegaan. Esok dapat bayar bil, dapat bayar apa-apa yang perlu dibayar. So buat yang tengah berada dalam situasi-situasi genting, jangan risau. Hidup ni memang ada up and downs. Yang penting terus kekal positif. Okay, Bob dan juga Heidi dekat sini guys untuk start petang.
1: Woohoo! And kita orang akan lipat dengan korang sampailah pukul 7. Which is an honor lah sebenarnya. Kita orang suka lepak dengan korang semua. And thank you sebab menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Tapi sebelum apa-apa dulu, kita orang nak melangkah masuk ke dalam berita sukan. Alright, stay tuned with us hanya di SKOR.

0: Alright guys, skor sekarang ini untuk stop petang Bob dan juga Hedy. Malaysia meraih pingat emas ketiga di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menerusi atlet karate negara kita iaitu Si Shahmalarani. Shahmalarani muncul juara untuk acara Kumite Wanita bawah 50kg selepas menewaskan wakil Hong Kong Sang Yiting dalam aksi final di Gymnasium Toyohashi.
1: Pertarungan berlangsung sengit dan berhati-hati dengan keputusan akhirnya perlu ditentukan oleh panel juri selepas semakkan video tidak dapat menentukan pemenang. Keempat-empat juri kemudian sebulat suara memilih Shahmalarani berdasarkan siri serangan yang dilakukannya di penghujung pertarungan. Tapi sebelum itu, Bob, kita nak layan lagu apa lepas ni?
0: Kita ada lagu Blue daripada Millennium Parade, Wisaya Gree and Daniel Caesar. Let's go.

0: Sambung cerita sukan dalam skor sekarang ini dengan korang semua. Trio muda karate negara kita beri petanda positif tau dekat Sukan Asia Aichina Goya apabila Mukris Mazlan yang berusia 18 tahun dan juga Muhammad Haznil Henry 21 tahun serta juga Muhammad Aikal Asmadi 22 tahun meraih gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan.
1: Ianya menjadi pingat yang pertama buat Malaysia dalam acara kata lelaki di Sukan Asia selepas 12 tahun guys. Malaysia tewas 5-0 kepada Kuwait di separuh akhir sebelum bangkit menewaskan Vietnam 3-2 dalam perebutan gangsa. Selepas ini kita ada berita masih lagi

0: Kejaran gol.
1: Dan Malaysia selepas ini akan berdepan dengan Pakistan dan juga China dengan dua aksi terakhir itu yang sangat-sangat penting dalam usaha memburu kedudukan teratas kumpulan. Selepas ini kita ada berita e-sports. Stay tuned with us hanya di Skor.

kita.my. Hello?

0: Punk. Malam dengan Shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Alright guys, kau juga kita borang dengan korang untuk cerita-cerita e-sport. Okay, dekat Sukan Asia pun ada sukan e-sport dipertandingkan. Seperti cerita ini, Taj Izrin Aiman Taj Madira cipta sejarah apabila menghadiahkan pingat emas kedua Malaysia di Sukan Asia menerusi acara perlumbaan Gran Turismo 7.
1: Pelumba yang berusia 27 tahun itu mengumpul sebanyak 36 mata keseluruhan after menamatkan dua perlumbaan pertama di tempat kedua sebelum bangkit memenangi perlumbaan ketiga untuk mengesahkan kejuaraan.
0: Dan lebih istimewa lagi, emas itu menjadi emas pertama Malaysia dalam sejarah e-sukan di Sukan Asia selepas negara sebelum ini meraih perak di Arena of Valor dan juga gangsa untuk Dota 2 di Hangzhou 2022. Alright, kejap lagi kita nak layankan lagu daripada The Weeknd dan juga Tomoko Aaron. Tapi sebelum tu, layan dulu Amir Anaf dengan Gadis Melayu Terakhir. Okay, let's

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia. Siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cuk Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah untuk frekuensi fikih. Kita nak fikir-fikirkan hari ni topik kita bercerita tentang apa, Hedy?
1: Kita nak cerita pasal skill. Alright, kalau korang bayangkan korang ada satu karya yang sangat-sangat masterpiece. So bayangkan kalau karya tu boleh capai ke negara-negara ASEAN. This is ASEAN Economy di Frekuensi Fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Alright guys, thank you korang stay lagi untuk Bob dan juga Hedy kat sini Frequency Fikir, di mana hari ni kita nak borak pasal ekonomi ASEAN, okay? So kita nak borak juga pasal skill. So korang boleh bayangkan tak, korang ada satu art, kita ambil contoh track lagu lah, yang korang rasa ini paling masterpiece yang you guys dah hasilkan. So korang main lagu tu kat gig kedai kopi lokal depan 34 juta rakyat Malaysia, cool dan dia sangat-sangat solid. Tapi apa kata kalau kita plug in sound system tu dekat contohnya stadium ASEAN yang ada lebih 680 juta penonton.
3: That's right. Ekonomi kreatif Malaysia tengah buat satu pivot yang paling strategik dekat dalam sejarah. Kita bukan lagi nak setakat buat konten untuk pasaran tempatan sahaja. Kita tengah bina lebuh raya IP, iaitu intellectual property yang merentas rantau Asia Tenggara. Dari Bobo Boy ke Festival Music Jakarta, hari ini kita nak kaji macam mana pengkarya tempatan boleh ubah seni diorang jadi aset yang bernilai tinggi. Frequency Fikir.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini, Frequency Fikir. Sebelum ni, kita ada borak tadi pasal all the inisiatif-inisiatif yang kerajaan telah pun siapkan untuk kita semua sebagai pengkarya-pengkarya seni di tanah air kita untuk grab peluang ini dan jana ekonomi berdasarkan art kita, bukan saja di dalam negara termasuk juga peringkat ASEAN. Okey, sekarang ni jom kita pergi kepada case study kan. Of course kita tengok dalam dunia animasi dan juga gaming, studio Bobo Boy, Agent Ali, Upin Ipin, diorang tak tunggu TV station tempatan kita untuk beli semata-mata, tapi diorang buat co-development dengan rangkaian macam contoh di Vietnam, Indonesia dan juga Filipina. Pina.
1: That's right. And just nak tambahkan, kita ada IP Upin Ipin pegang kan, sampai nasi lemak, nama nasi Upin Ipin dekat sana. Our IP memang sangat-sangat dahsyat lah. Alright, let's move on to film and streaming. Platform macam Netflix, SEA, Viu dan juga iQIYI gilakan kandungan Pan-Asian. So, pengarah Malaysia banyak gabung. Bila diorang hasilkan filem tu, banyak hire pelakon Thailand ataupun Indonesia.
0: Alright, so pergi kepada music dan juga performing arts. Kita boleh tengok juga pengkarya-pengkarya, especially independent kita, tak perlu nak tunggu major label ke, nak perlu tunggu mana-mana entity ke datang swap. Boleh buat feature track bersama dengan artis-artis daripada negara-negara ASEAN macam Indonesia, dan juga boleh book joint tour dan of course buat laluan yang sangat-sangat best melalui rentas negara ASEAN ni, KL, Jakarta, Singapura, Bangkok, and juga publishing deal dikongsi dalam bentuk serantau ini.
1: That's true. And last but not least is IP licensing lah. Kalau you tengok all the creators kan, diorang tak jual baju t-shirt physical sehelai-sehelai kan lagi. Diorang lesenkan watak IP diorang dekat jenama barangan pengguna mobile games and also retail pop-up store sekitar ASEAN. Frequency Fikir.

0: Frequency Fikir. So we're heading towards our final talk show. Kita masuk last-last corner lah, bak kata Bob kan. So what we can see is, bila korang strukturkan projek korang sebagai co-own, export ready, regional IP, korang bukan lagi penerima sumbangan, korang adalah business owner. Mean to say that with your dana, you are actually investing to make your art sampai ke ASEAN. So you can first, minta budget production yang lagi tinggi. Kedua, runding model revenue sharing yang lagi menguntungkan. Dan ketiga, pegang master tape dan royalty right untuk jangka masa yang panjang.
1: Yes, gang. Alright, so all this stuff akan ubah mindset pengkarya daripada sekadar buat seni untuk ikhtiar hidup kepada build aset ekonomi yang sangat-sangat mampan. So ini bukan lagi pasal buat kerja hashtag demi scene, hashtag demi art. Bukan lagi, ini pasal art adalah sebagai aset class.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Chop Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: not saying much.
1: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Info Raktiviti.
2: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
3: Thank you guys, korang semua ada lagi untuk Rakita hari ni, special petang ni YTJT. Of course, kita nak raikan salah satu came out dalam kita punya scene ini. Saya percaya before this, kalau siapa mengikuti Fizan dan juga Harry, diorang memang dengar dah, iaitu Undercover Dream Club. Kali ni kita tengok diorang datang dengan, you know, dia punya perspektif yang agak baru, dia punya movement yang agak padat, agak solid. So hari ni kita nak lepak-lepak dengan Undercover Dream Club. Kita tahu ini adalah projek baru macam saya cakapkan tadi. Dia kolaborasi antara Fizan dan juga Harry serta juga beberapa lagi anggota yang lain. Dikeluarkan di bawah naungan History Records. Kita tengok juga telah pun meletakkan satu benchmark yang sangat-sangat hebat. Penghijrahan ini berlaku yang kita kenal dengan Bittersweet, satu jenama yang sangat besar, tetapi pergi kepada Undercover Dream Club. Kita nak borak juga tentang keberanian yang mereka bawakan hari ini. So korang mesti kena dengar lagu-lagu seperti Bicara, Magic Wand, Purnama featuring dengan Lia Ism tu. Ini antara kompilasi yang kita dengar dua orang pun kita rasa macam diorang alien. Of course, ini dia kita panggil sekarang ini, Undercover Dream Club.
4: Hey guys.
3: Yeah. Korang semua sihat alhamdulillah?
5: Alhamdulillah sihat.
3: Undercover Dream Club ni, kalau korang nak bagi tahu kepada listener baru, tiga words yang diorang boleh dapat daripada Undercover Dream Club, apakah ia?
6: Lain dari Bittersweet.
7: Sama, lain daripada yang lain. Dia agak sedikit undercover juga, especially daripada dia punya tenaga pekerja kot.
8: Kita pun dah usah diorang dekat Penang lah sebenarnya. No. We had the luxury of watching you guys perform live.
5: And we're very happy nampak korang kat situ sebenarnya. Macam, okay, ada diorang ni, okay, enjoy lah.
8: No, seriously, kepada orang yang tak pergi that show kan, memang korang terlepas. Because it is like, okay, pernah tak you macam tengah scroll kan dekat you punya Spotify ataupun dekat any DSPs kan? And then you listen to this one song yang you kena repeat over and over and over and over again. That is so infectious. You guys punya melody with the drum line and also with the bass line, dengan vocal Fizan yang pun dah menjadi satu instrument. So we see that this is a massive evolution yang korang sajikan kepada the community. Lagi sekali daripada Rakita, terima kasih sebab jadi diri sendiri. We appreciate you guys so much. Alright, banyak lagi kita akan bualkan hari ini hanya di YTJT.

0: Petang-petang ni guys, selalunya kalau kena pisang goreng, TU panas, memang ons. Tapi dekat Rakita, lagi ons, kita ada Undercover Dream Club guys. Yes. Okay, hari ni kita nak dive lagi dalam berkenaan tentang Undercover Dream Club. Tak boleh tak lari untuk kita cakap pasal the differentiate between Bittersweet dan juga Undercover Dream Club ni. Kalau kita dengar Bittersweet punya bunyi, dia agak penuh dengan overdrive yang garang, gitar yang punchy, vocal yeah, rock and roll, Britpop and so on. Vocal Fizan pula, you know, lebih straightforward. Tapi kali ni untuk Undercover Dream Club, kita tengok sonically dia sangat-sangat besar Fizan . Which is kali ni kita nampak korang punya music ini dalam Undercover Dream Club ni lebih terbuka dengan luas. Undercover Dream Club, kita rasa macam ruangan itu lagi besar berbanding dengan Bittersweet.
1: Right. What is the inspiration for the sonic change apart from Harry punya Fender Jaguar? You know, yang memang dibalut dengan modular stem. You know, like macam ping pong punya delay dan reverb. You know, so macam Bob katakan tadi, yang daripada kering, lantang, laut ni kepada ruangan that is so sonically luas. So what made you guys pivot to that change?
2: Kalau kita nak cerita pasal Undercover Dream Club ni, sebenarnya Undercover Dream Club ni kita dah start 2019. Tapi time tu kita masih lagi mencari-cari, sebab time tu kita mengalami fasa yang Bittersweet tu tinggal berdua je dengan Harry. So kita macam, apa point kita ni? So
3: lepas tu pandemic.
2: But the project stop sekejap sebab no point juga, sebab sama je. Aku, Harry main lagu Bittersweet juga. And then fun fact, Biarlah Mentari is a product of Undercover Dream Club sebenarnya. So itu fun fact lah. Long story short, so kita move on dengan Bittersweet. Then terjadilah Undercover Dream Club hari ini. So yeah,
3: Bittersweet daripada 2006 first album. Dah hampir 2 dekad kan. So dia faktor umur lah juga sebenarnya. Daripada penciptaan lagu semua kan, kita punya life circle semua, itulah terjadi dengan Undercover Dream Club. Kita tak nak stuck dekat contoh macam Bittersweet, orang tahu lagu Capital E dan Kucing Hitam. Kita tak nak vibe itu lagi untuk band yang seterusnya. So kita cuba pergi ke arah yang berlainan. Maksudnya daripada segi sound, vocal, instrument. Itulah yang terjadi lah Undercover Dream Club.
0: Kenapa tak experimental benda ni semua kan, sound apa semua ni, diaplikasikan ke Bittersweet tu?
2: Bittersweet tu sendiri, dia dah, itulah Bittersweet. Kalau korang boleh nampak evolusi Bittersweet tu, towards the end kita dah release macam Biarlah Mentari, Racun Dunia. Bukan kita tak nak, tapi sayang, sebab kita betul-betul sayang dekat Bittersweet tu. So untuk ubah Bittersweet tu to something yang different, takpelah, kita biarkan Bittersweet ni as it is. Inilah canvas baru hari untuk kita berkarya balik. Lagi satu, kita Bittersweet dah ada berapa puluh lagu hari?
3: 35 lagu.
2: So dalam 35 lagu tu, every time kalau show, kalau kita dapat main sejam, sejam setengah, it's okay.
3: Kita boleh main set satu jam setengah.
2: So kalau kita dapat main setengah jam, 30 minit, banyak lagu-lagu yang kita nak, kita tak boleh main.
1: Okay, they say that you are what you eat, you are what you listen, you are what you wear, but you are also what you create. So is it safe to say that korang punya life experiences dah semakin tenang, dah semakin happy?
2: You can say so, yes.
1: So that
2: yes.
1: Is like, that's the point of Undercover Dream Club. Is it safe to say?
2: Yeah. What really happened within the past few years, so Harry, aku, and then we met Daus balik, and then we met Tong, we met Jimmy and Wawa. So because Undercover Dream Club is the new age of understanding.
0: Aku nak rephrase balik, bukan umur rasanya, dia lebih kepada kematangan lah.
1: Yeah, true.
0: Ya, kematangan. Sebab bila dengar tu dapat rasa yang macam matang loh ni.
3: Daripada zaman bujang, dari zaman yang dah berkahwin, dah ada anak ni, dia lain. Music yang kita dengar pun lain.
1: That's true.
0: So kita akan sambung lagi borak, kita nak bedah lagi sisi Undercover Dream Club. Teruskan untuk Rakita. Rakita.

0: creative process kali ni, kita rasa lagi bebas lah sebenarnya. Macam Harry, dia ada parts yang dia nak, okay, dia gini, gini, gini, gini, gini. But then, on vocal parts, Fizan mix lah. Pergi sit down dengan engineer. Dia sebenarnya struggle juga. Kita nak lari daripada bittersweet tu sebenarnya. Struggle Harry ya, memang orang akan macam compare juga. Macam bittersweet je. And then bila produk tu dah siap, alhamdulillah, it turns out to be Undercover Dream Club.
1: You know, building up on apa Fizan kata kan, if you can listen, like macam daripada segi vocal lah, I would say preset lah. Dia macam reverb dia basah, and then dia ada soft, like macam apa, vibrato juga. And then vocal Fizan ditolak ke depan tau. Kalau macam bittersweet, you know that it's layered in the middle. Tapi this one macam Fizan ke depan, and I feel like macam it does really good justice lah kepada Dream Pop tu. So like, for the lyrics, like macam we see kan, macam it's really really vulnerable. Kalau macam bittersweet punya lirik, there's like angst. Dia macam ada, you know, like macam I would say very mellow but rage at the same time.
0: Betul.
1: So yeah, like macam for the lyrics pun memang sangat fokus kepada Nusantara. Like is it intentional untuk you guys bawa the Malaysian DNA dekat dalam Undercover Dream Club?
0: Okay, dia Undercover Dream Club ni yang differentiate kan, paling yang differentiate lah, is kita adalah two-fronted band. So Harry, dia ada lagu dia, so saya ada lagu saya. Bagi aku, Undercover Dream Club ni adalah dua personality yang berbeza. Macam you check out Last Shadow Puppet, bukanlah macam tu, tapi trying to replicate apa yang macam tu lah. Certain song macam you cakap flavor lain-lain kan. That's why. So after this, kalau album dah siap, two separate alter ego dalam this band. That's why Undercover Dream Club.
1: For some reason, dia punya adjacent sound dia sama. Tapi macam, it seems like macam the both of you are having fun making music. Like that's what we can infer from listening to it.
0: Kita rindu songwriting, kita rindu proses buat music tu freedom. Kau nak main apa? Jam lah. We still implement that. We need a shift lah. Yang betul-betul ni, which is Harry dia akan QC juga. Okay. At the end of the day, Harry akan QC. Dia akan ni, QC semua cerita sini. But then, okay, Fizan, vocal part, how? Gini. Kilang yang sama juga.
2: Untuk recording, kita gunakan vocal producer.
3: Okay.
2: Untuk guide vocal.
3: Alright.
2: Kalau nak harap kita sendiri yang tak belajar vocal ni, takkan jadi lah. Kita kena bagi orang yang lebih layak untuk handle benda tu. So nice. Untuk music, that's, aku boleh main drum, boleh main bass, boleh main gitar, kita boleh guide. Tapi untuk vocal, kita bukan belajar vocal. So kita kena panggil producer untuk handle vocal. Sebutan dia ada S ke tak ada S ke kan, benda tu penting.
3: Canvas baru ini sedang dikala dengan begitu baik, dan kita looking forward nak tengok album, nak dengar album nanti. So sekejap lagi kita akan borak lagi banyak untuk Undercover Dream Club. Terus sekal untuk Rakim.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Alright guys, petang ni kita lepak dengan Undercover Dream Club guys. Woo! Yeah, of course, kita sangat-sangat rasa bangga Eddie eh. Sebab selalunya lah ni, kita punya pemerhatian lah untuk sound macam ni kan, Dream Pop. Kita tengok banyak lapis-lapis baru yang came out dengan benda-benda macam ni. Tapi kita sangat-sangat berbangga sebab kita ada the prominent tau, Harry dan juga Fizan and all the members ni. Diorang came out dengan satu benda yang baru. Dan apa yang lagi kita bangga, sebab diorang ni keluar daripada comfort zone itu, pergi kepada satu tindakan yang sangat berani untuk keluar daripada comfort zone itu. Yeah, of course. Okay, cerita sikit agak kita how the perasaan korang untuk keluar daripada comfort zone itu. Sebab kita percaya banyak musician kadang-kadang hidup dalam nostalgia, you know, and then tak berani nak keluar daripada comfort zone itu. So maybe you guys can share.
1: At first takut penerimaan orang macam mana, adakah orang akan terima, adakah orang akan compare ke apa ke kan. But then slowly, gradually, bila band tu sendiri dah selesa. Sekarang ni kita dah ada permanent musician lah. Macam Wawa, kita ada Jimmy. And both of them are so talented. And diorang dah main dengan banyak artis, banyak band. Benda tu kita dapat belajar benda baru pun, kita orang dah dapat keluar dah.
2: Sekarang macam Undercover, kita nak daripada macam relax-relax, tak nak sabut kepala. Kita nak cari musician yang bagus, yang senang bekerja, supaya perjalanan tu tak stuck. Kita agak macam memilih juga untuk session ni, sebab kita nak pekerja ni kena cari orang yang cepat. Kan? Sebab especially macam daripada segi recording ni, kalau orang yang lembab ni, dia akan makan kos. Itu benda-benda yang perjalanan Undercover tu jadi mudah, sebab yang geng-geng professional ni ada dekat belakang kita orang.
1: So biar kita thankful for that.
0: Been blessed with that.
1: Yeah, betul. And yes, mungkin korang nampak Fizan and Harry, wah, lama apa semua kan. But kita tahu buat muzik je. Kalau nak sebut technical dengan kita orang apa semua ke, kita orang tak adalah sebagus artis local band yang kat luar tu. But kita ada, kita punya barang lah. Dari situ kita campurkan dengan apa yang baru ni. Alhamdulillah, dia turn out to be just nice lah. And then semua orang pun share the same vision. Semua orang pun dah selesa dengan masing-masing. So yeah,
0: I think Hadian, apa yang kita boleh belajar dengan Undercover Dream Club man, which is walaupun dah lama, kita kena setiasa rendah diri dalam
1: bermusik. You have to man. Kena ada
2: bagi kami pula macam orang tak suka. Buat apa pun memang ada orang tak suka. So abaikan. Tak perlu disebabkan 3-4 orang yang tak suka ni, kau downkan orang yang 100 orang suka ni. Kan, macam no point. So benda-benda band ni, muzik ni, buatlah macam mana pun, akan ada orang suka, akan ada orang tak suka. So benda tu subjektif.
0: So thank you guys sebab ambil langkah ini keluar daripada comfort zone. So kita orang harap benda ni jadi tanda aras dan juga guideline juga pada band-band kat luar sana, supaya jangan takut untuk berkarya walaupun korang dah lama ke apa. Jangan takut untuk mula balik daripada proses zero, mulakan proses tu balik.
1: Especially the young ones, new bands apa semua kan. Take the opportunity, go for it. Jangan stop. Jangan ni, keep on evolving. Be humble.
0: Alright, so maybe mungkin boleh share juga upcoming untuk Undercover Dream Club ni. After this akan ada apa?
1: Right now kita tengah promoting the Purnama dengan Leah. So itu bagi kita orang one of the memorable and one of the our best food juga lah. Sebab kita tak pernah lagi hari featuring artis ke mana-mana ke. So working dengan Lia, it turns out to be so good. The chemistry dengan band okay. And then now kita pushing tu. After this kita akan release another single, hopefully dalam October or November gitu. Kita dalam proses nak settlekan
2: music MV, video,
1: music video apa semua bagai lah. Dan lagu dah siap. So tinggal benda-benda gitulah, direction macam mana apa semua. And then album itself. So itulah
2: dengan keadaan sekarang kan. Dengan orang tak membeli fizikal. Tapi kami percaya ada orang yang beli fizikal juga. So kita tak naklah ketepikan dia orang yang true nak beli fizikal ni. Kita tetap akan keluarkan juga fizikal. Cuma nak kena discuss daripada segi kuantiti. Kita tak nak rugi kan, simpan dalam almari.
3: So for this new single kan, sebab tadi like in our previous talk set macam telah dibicarakan that every single sounds sonically different. You punya penulisan lain, you punya penulisan lain. So is it gonna be like a completely different atmosphere juga daripada Purnama?
1: Yes and no. Dalam album tu takkan ada lagi lah macam Purnama. Itu je lah.
2: untuk the album ni kita cuba buat lagu yang setiap lagu tu adalah berbeza. Ha. Bukan satu flow genre yang sama.
3: It's like a kaleidoscope.
1: Untuk album nanti kita akan cuba untuk buatkan this daripada awal sampai habis album tu like a journey. Okay, masuk sini, masuk lagu ni, masuk lagu ni, and then dia ada konflik, ada itu, ada ini. So kita cuba benda tu sebab sebelum ni kita tak pernah dapat peluang untuk cuba benda tu. Dia tak adalah conceptual album, tapi kita nak cuba.
2: Kita dah tunjuk daripada first single Bicara, second single Magic Wand. Situ dah lain dah Bicara dengan lagu Magic Wand. Third single Purnama, lagi lain. Kan tak sama situ.
1: Tapi dia hint dia itu kita dah main dah lagu.
2: Dia akan berikan usaha sampai full album tu lah.
1: Dekat Pening tu kita dah main.
2: Okay, dah ada orang menari, siap letak anak atas tu dah.
0: Okay lah.
2: Okay. Lulus lah.
4: Rakita.my

0: Alright guys, pejam celik kita dah sampai penghujung Lepak Lepak Petang dengan Undercover Dream Club. Okay, suka tak suka, inilah masanya kita kena ucapkan selamat tinggal. Alright, so ini masa untuk famous last word lah, bak kata MCR kan. Okay, so jom kita start dulu dengan Wawa.
1: Pendengar-pendengar semua, jangan lupa support dengan lagu Undercover Dream Club, latest single Punama. So harap semua akan mendengar dan support lagu tu lah.
0: Silakan Daus.
2: Sebenarnya yang apa yang Wawa cakap tu saya nak cakap. So siapa yang pendengar daripada Rakita ni, teruskan sokongan kami untuk terus karya dari masa akan semasa.
0: Okay, kita ada Harry. Silakan Harry. Yeah.
3: Majulah muzik indie untuk Rakita.
0: Okay, Zidan, silakan wrap up.
4: Aku harap korang dapat sokong local music tempatan kita and support lah platform-platform yang ada. Segala, utilize everything, less drama please.
3: Hidup tenang-tenang, jangan mengumpat.
4: Undercover Dream Club, sign out.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8.30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM terus diperkukuh dalam memantras penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian bagi tujuan eksploitasi seksual terhadap kanak-kanak dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil berkata, MCMC sebagai agensi teknikal akan terus memainkan peranan penting membantu PDRM terutamanya bahagian D11 Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dalam mengesan pihak yang menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian untuk dibawa ke muka pengadilan. Beliau menambah, kerjasama itu turut melibatkan aspek teknikal dan juga forensik dalam membantu siasatan yang dijalankan PDRM terhadap kegiatan eksploitasi seksual kanak-kanak dalam talian. Malah beliau berkata lagi, MCMC turut memberi penekanan kepada aspek keselamatan platform media sosial menerusi kerangka perundangan berkaitan keselamatan dalam talian. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Thank you guys, korang semua ada lagi untuk Rakita hari ni, special petang ni YTJT. Of course, kita nak raikan salah satu came out dalam kita punya scene ini. Saya percaya before this, kalau siapa mengikuti Fizan dan juga Harry, diorang memang dengar dah, iaitu Undercover Dream Club. Kali ni kita tengok diorang datang dengan, you know, dia punya perspektif yang agak baru, dia punya movement yang agak padat, agak solid. So hari ni kita nak lepak-lepak dengan Undercover Dream Club. Kita tahu ini adalah projek baru macam saya cakapkan tadi. Dia kolaborasi antara Fizan dan juga Harry serta juga beberapa lagi anggota yang lain. Dikeluarkan di bawah naungan History Records. Kita tengok juga telah pun meletakkan satu benchmark yang sangat-sangat hebat. Penghijrahan ini berlaku yang kita kenal dengan Bittersweet, satu jenama yang sangat besar, tetapi pergi kepada Undercover Dream Club. Kita nak borak juga tentang keberanian yang mereka bawakan hari ini. So korang mesti kena dengar lagu-lagu seperti Bicara, Magic Wand, Purnama featuring dengan Lia Izzam tu. Ini antara kompilasi yang kita dengar dua orang pun kita rasa macam diorang alien. Of course, ini dia kita panggil sekarang ini, Undercover Dream Club.
4: Guys.
2: Yeah. Korang semua sihat alhamdulillah?
4: Alhamdulillah sihat.
2: Undercover Dream Club ni, kalau korang nak bagi tahu kepada listener baru, tiga words yang diorang boleh dapat daripada Undercover Dream Club, apakah ia?
4: Lain dari Bittersweet. Sama, lain daripada yang lain. Dia agak sedikit undercover juga, especially daripada dia punya tenaga pekerja kot.
5: Kita pun dah usah diorang dekat Penang lah sebenarnya. No. We had the luxury of watching you guys perform live.
4: And we're very happy nampak korang kat situ sebenarnya. Macam, wah, okay, ada diorang ni, okay, enjoy.
5: No, seriously, kepada orang yang tak pergi that show kan, memang korang terlepas. Because it is like, okay, pernah tak you macam tengah scroll kan dekat you punya Spotify ataupun dekat any DSPs kan? And then you listen to this one song yang you kena repeat over and over and over and over again. That is so infectious. You guys punya melody with the drum line and also with the bass line dengan vocal Fizan yang pun dah menjadi satu instrument. So we see that this is a massive evolution yang korang sajikan kepada the community. Lagi sekali daripada Rakita, terima kasih sebab jadi diri sendiri. We appreciate you guys so much. Alright, banyak lagi kita akan bualkan hari ini hanya di YTJT.
3: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Petang-petang ni guys, selalunya kalau kena pisang goreng, teh panas memang on. Tapi dekat Rakita lagi on, kita ada Undercover Dream Club guys. Yes. Okay, hari ni kita nak dive lagi dalam berkenaan tentang Undercover Dream Club. Tak boleh tak lari untuk kita cakap pasal the differentiate between Bittersweet dan juga Undercover Dream Club ni. Kalau kita dengar Bittersweet punya bunyi, dia agak penuh dengan overdrive yang garang, gitar yang punchy, vocal yeah, rock and roll, Britpop and so on. Vocal Fizan pula, you know, lebih straightforward. Tapi kali ni untuk Undercover Dream Club, kita tengok sonically dia sangat-sangat besar Fizan eh. Mm-hmm. Which is kali ni kita nampak korang punya music ini dalam Undercover Dream Club ni lebih terbuka dengan luas. Undercover Dream Club kita rasa macam ruangan itu lagi besar berbanding dengan Bittersweet.
2: Right. What is the inspiration for the sonic change apart from Harry punya Fender Jaguar? You know, yang memang dibalut dengan modern stream. You know, like macam ping pong punya delay dan reverb, you know. So macam Bob katakan tadi, yang daripada kering lantang laut ni kepada ruangan that is so sonically luas. Mm-hmm. So what made you guys pivot to that change?
3: Kalau kita nak cerita pasal Undercover Dream Club ni, sebenarnya Undercover Dream Club ni kita dah start 2019. Tapi time tu kita masih lagi mencari-cari, sebab time tu kita mengalami fasa yang Bittersweet tu tinggal berdua je dengan Harry. Mm-hmm. So kita macam, apa point kita ni? So
4: pastu pandemic.
3: Pandemic ah. Yeah. But the project stop sekejap sebab no point juga, sebab sama je. Mm-hmm. Aku Harry main lagu Bittersweet juga. Mm-hmm. And then fun fact, Biarlah Mentari is a product of Undercover Dream Club sebenarnya.
1: Oh,
3: yeah. So itu fun fact ah. Long story short, so kita move on dengan Bittersweet. Mm-hmm. Dan terjadilah Undercover Dream Club hari ini. Hmm. So yeah,
4: Bittersweet daripada 2006 first album. Mm-hmm. Dah hampir 2 dekad kan. Mm-hmm. Itu. So dia faktor umur lah juga sebenarnya. Mm-hmm. Daripada penciptaan lagu semua kan, kita punya life circle semua. Itulah terjadi dengan Undercover Dream Club. Kita tak nak start dekat contoh macam Bittersweet, orang tahu lagu Capital E dan Kucing Hitam. Kita tak nak buat itu lagi untuk band yang seterusnya. So kita cuba pergi ke arah yang berlainan. Maksudnya daripada segi sound, vocal, instrument. Itulah yang terjadi lah Undercover Dream Club.
1: Kenapa tak experimental benda ni semua kan, sound apa semua ni, diaplikasikan ke Bittersweet tu?
3: Bittersweet tu sendiri dia dah, itulah Bittersweet. Kalau korang boleh nampak evolusi Bittersweet tu, towards the end kita dah release macam Biarlah Mentari, Racun Dunia. Bukan kita tak nak, tapi sayang, sebab kita betul-betul sayang dekat Bittersweet tu. So untuk ubah Bittersweet tu to something yang different, takpelah, kita biarkan Bittersweet ni as it is. Inilah canvas baru hari untuk kita berkarya balik. Lagi satu, kita Bittersweet dah ada berapa puluh lagu hari?
4: 35 lagu.
3: So dalam 35 lagu tu, every time kalau show, kalau kita dapat main sejam, sejam setengah, it's okay.
4: Kita boleh main set satu jam setengah.
3: So kalau kita dapat main setengah jam, 30 minit, banyak lagu-lagu yang kita nak, kita tak boleh main.
2: Okay, they say that you are what you eat, you are what you listen, you are what you wear, but you are also what you create. So is it safe to say that korang punya life experiences dah semakin tenang, dah semakin
3: you
2: happy?
3: You can say so, yes.
2: So that's the birth of Undercover Dream Club. Is it safe to say?
3: Yeah. What really happened within the past few years, so Harry, aku, and then we met Daus balik, and then we met Tom, we met Jimmy and Wawa. So kuasa Undercover Dream Club is the new age of understandment.
1: Aku nak refresh balik, bukan umur rasanya, dia lebih kepada kematangan lah.
2: Yeah, true.
1: Ya, kematangan. Sebab bila dengar tu dapat rasa yang macam matang loh ni.
4: Daripada zaman bujang, dari zaman yang dah berkahwin, dah ada anak ni, dia lain.
1: Ya.
4: Muzik yang kita dengar pun lain.
2: Yeah. That's true.
1: Yeah. So kita akan sambung lagi borak. Kita nak bedah lagi sisi Undercover Dream Club. Teruskan
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila. Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
4: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, petang ni kita lepak dengan Undercover Dream Club guys. Woo! Yeah. Of course, kita sangat-sangat rasa bangga Eddie. Sebab selalunya lah ni, kita punya pematian lah untuk sound macam ni kan, Dream Pop. Kita tengok banyak lapis-lapis baru yang came out dengan benda-benda macam ni. Tapi kita sangat-sangat berbangga sebab kita ada the prominent tau, Harry dan juga Fizan and all the members ni. Diorang came out dengan satu benda yang baru. Dan apa yang lagi kita bangga, sebab diorang ni keluar daripada comfort zone itu, pergi kepada satu tindakan yang sangat berani untuk keluar daripada comfort zone itu. Yeah, of course. Okay, cerita sikit agak kita how the perasaan korang untuk keluar daripada comfort zone itu. Sebab kita percaya banyak musician kadang-kadang hidup dalam nostalgia, you know, and then tak berani nak keluar daripada comfort zone itu. So maybe you guys can share.
2: At first takut penerimaan orang macam mana, adakah orang akan terima, adakah orang akan compare ke apa ke kan. But then slowly, gradually, bila band tu sendiri dah selesa. Sekarang ni kita dah ada permanent musician lah. Macam Wawa, kita ada Jimmy. And both of them are so talented. And diorang dah main dengan banyak artis, banyak band. Benda tu kita dapat belajar benda baru pun, kita orang dah dapat keluar dah.
3: Sekarang macam Undercover, kita nak daripada macam relax-relax, tak nak sabut kepala. Kita nak cari musician yang bagus, yang senang bekerja, supaya perjalanan tu tak stuck. Kita agak macam memilih juga untuk session ni, sebab kita nak pekerja ni kena cari orang yang cepat. Kan? Sebab especially macam daripada segi recording ni, kalau orang yang lembab ni, dia akan makan kos. Itu benda-benda yang perjalanan Undercover tu jadi mudah, sebab yang geng-geng professional ni ada dekat belakang kita ni.
2: So we are, kita orang thankful for that.
1: Been blessed with that. Nah.
2: Yeah, betul. And yes, mungkin korang nampak Fizan and Harry, wah, lama apa semua kan. But kita tahu buat muzik je. Kalau nak sebut technical dengan kita orang apa semua ke, kita orang tak adalah sebagus artis local-local band yang kat luar tu. But kita ada, kita punya barang lah. So dari situ kita campurkan dengan apa yang baru ni. Alhamdulillah dia turn out to be just nice lah. And then semua orang pun share the same vision. Semua orang pun dah selesa dengan masing-masing. So yeah,
1: I think Hadian, apa yang kita boleh belajar dengan Undercover Dream Club man, which is walaupun dah lama, kita kena sentiasa rendah diri dalam
2: bermusik. You have to, man. Kena ada.
3: Bagi kami pula macam orang tak suka, buat apa pun akan ada orang tak suka. So abaikan. Tak perlu disebabkan 3-4 orang yang tak suka ni, kau downkan orang yang 100 orang suka ni. Kan, macam no point. So benda-benda band ni, muzik ni, buatlah macam mana pun, akan ada orang suka, akan ada orang tak suka. So benda tu subjektif.
1: So thank you guys sebab ambil langkah ini keluar daripada comfort zone. So kita orang harap benda ni jadi tanda aras dan juga guideline juga pada band-band kat luar sana, supaya jangan takut untuk berkarya walaupun korang dah lama ke apa. Jangan takut untuk mula balik daripada proses zero, mulakan proses tu balik.
2: Especially the young ones, new bands apa semua kan. Take the opportunity, go for it. Jangan stop. Jangan ni, keep on evolving. Be humble.
1: Alright, so maybe mungkin boleh share juga upcoming untuk Undercover Dream Club ni, after this akan ada apa.
2: Right now kita tengah promoting the Purnama dengan Lia. So itu bagi kita orang one of the memorable and one of the our best work juga lah. Sebab kita tak pernah lagi featuring artis ke mana-mana ke. So working dengan Lia, it turns out to be so good. The chemistry dengan band okay. And then now kita pushing tu. After this kita akan release another single, hopefully dalam October or November gitu. Kita dalam proses nak settlekan
3: music MV, video,
2: music video apa sebagainya lah. Dan lagu dah siap. So tinggal benda-benda gitulah, direction macam mana apa semua. And then album itself. So itulah
3: dengan keadaan sekarang kan. Dengan orang tak membeli fizikal. Tapi kami percaya ada orang yang beli fizikal juga. So kita tak naklah ketepikan dia orang yang true nak beli fizikal ni. Kita tetap akan keluarkan juga fizikal. Cuma nak kena discuss daripada segi kuantiti. Kita tak nak rugi kan, simpan dalam almari.
4: So
3: tak cuba.
4: So for this new single kan, sebab tadi like in our previous talk set macam telah dibicarakan that every single sounds sonically different. You punya penulisan lain, you punya penulisan lain. So is it gonna be like a completely different atmosphere juga daripada Purnama?
2: Yes and no. dalam album tu takkan ada lagi dah macam nama. Itu je lah.
3: Untuk the album ni kita cuba buat lagu yang setiap lagu tu adalah berbeza. Bukan satu flow genre yang sama.
4: It's like a kaleidoscope.
2: Untuk album nanti kita akan cuba untuk buatkan dia daripada awal sampai habis album tu like a journey. Okay, masuk sini, masuk lagu ni, masuk lagu ni, and then dia ada konflik, ada itu, ada ini. So kita cuba benda tu sebab sebelum ni kita tak pernah dapat peluang untuk cuba benda tu. Dia tak adalah conceptual album, tapi kita nak cuba.
3: Kita dah tunjuk daripada first single Bicara, second single Magic Wand. Situ dah lain dah Bicara dengan lagu Magic Wand. Third single pun nama lagi lain. Kan tak sama situ.
2: Tapi dia hint dia itu kita dah main dah lagu.
3: Dia akan berkongsi lah sampai full album tu lah.
2: Dekat Pinang tu kita dah main.
3: Okay, dah ada orang menari, siap letak anak atas tu.
1: Okay lah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, pejam celik kita dah sampai penghujung lepak-lepak petang dengan Undercover Dream Club. Okay, suka tak suka, inilah masanya kita kena ucapkan selamat tinggal. Alright, so ini masa untuk famous last word lah, bak kata MCR kan. Okay, so jom kita start dulu dengan Wawa.
2: Pendengar-pendengar semua, jangan lupa support dengan lagu Undercover Dream Club, latest single Punama. So harap semua akan mendengar dan support lagu tu lah.
1: Silakan Daus.
3: Sebenarnya yang apa yang Wawa cakap tu saya nak cakap. So siapa yang pendengar daripada Rakita ni, teruskan sokongan kami untuk terus karya dari masa akan semasa.
1: Okay, kita ada Harry. Silakan Harry. Yeah.
4: Majulah muzik indie untuk Rakita.
1: Silakan wrap up.
5: Aku harap korang dapat sokong local music tempatan kita and support lah platform-platform yang ada. Segala, utilize everything. Less drama please.
4: Hidup tenang-tenang, jangan mengumpat.
5: Undercover Dream Club sign out.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Hey yes semua. Kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas. Dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

Messing around some other stuff.

Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Skunkworks akan hit the deck. Kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai dekupan bass di hati dengan beats DJ Skunkworks di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Rakita gig bot drop. Nemorito 6th anniversary nameless show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Kapul bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

Neon.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: culture di sini guys. DJ jemput dengar. Bila kau dah start collect-collect and then kau you know, macam mana kau boleh rasa macam okay, aku nak pendengarkan lagu ini kepada orang-orang di luar sana, okay, dan membentuk DJ jemput dengar. Okay, share sikit kau punya first show kau.
1: Menarik. Okay. Basically jemput dengar sebelum ni bukanlah seorang DJ pun. Dia orang yang mengumpul dan dia suka buat content dekat Instagram. Okay, hari ni lagu apa yang kita nak pasang, okay, daripada satu album kaset tahun 80-an ataupun 90-an. Terus PKP jadi, dia beli banyak kaset, okay. Aku beli banyak sangat kaset, okay. Jadi beli duit habislah PKP kan, okay. So apa satu solution yang mungkin kita boleh selesaikan daripada menghabis duit, mungkin okay, boleh tambah duit, kita jual kaset. Koleksi-koleksi yang ada kita jual, kita buat live, kita mungkin ada album yang orang cari, kita tunjuk okay, this is the album, ada lagu ni, ada lagu ni, ada lagu ni, so diorang lebih berminat. Basically anak generasi muda akan berminat lah untuk beli this album yang ada lagu-lagu yang macam disco, and ada lagu funky, ada lagu yang apa, lebih kreatif pada zaman dahulu kan. And then lepas dah menjual, fasa menjual tu, waktu tu aku di Johor.
0: Okay.
1: Waktu tu PKP kita tak boleh. Rentas negeri lah basically kan. Jadi kawan-kawan di sekeliling, basically circle waktu tu adalah seorang yang mengumpul piring hitam,
0: okay,
1: yang jadi DJ piring hitam. Jadi kita ada resource kaset yang banyak, dan kita ada kaset player 2 biji. So why not kita buat sesuatu selain daripada menjual,
0: okay,
1: kita buat konsep yang sama macam DJ, macam piring hitam buat, kita gunakan kaset deck untuk menjadi DJ. Jadi itulah dia, macam mana. Tapi dia satu benda yang random lah, macam oh, kaset dah banyak ni kan, so why not kita try je lah kan, buat. Time tu tak tahu pun ada orang dah buat ke belum buat ke, tapi kita cuba je dekat Johor lah time tu.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Buka cerita. Dia bersama dengan Dr. Azwin. Orang tahu dia punya rekod. Dia ada mental health itu, ini semua kan. Okay. So, bos-bos kat company semua jadi macam takut nak ambil mereka bekerja.
1: Okay, sebenarnya soalan macam ni pun saya selalu dapat banyak dekat saya punya DM TikTok. Sebab ada yang tanya saya, doktor, kalau saya nak pergi jumpa doktor ni, dia tak masuk ke dalam rekod kan? Sebab takut nanti majikan saya boleh nampak apa semua. Okay, dia sebenarnya macam ni. Mana-mana patient yang datang jumpa dengan doktor psychiatry, sepanjang sesi tu adalah private and confidential. Apa-apa yang mereka ceritakan kepada doktor adalah sulit, dan doktor takkan sewenang-wenangnya explain benda ni dekat family member ataupun dekat majikan tanpa consent daripada patient tu. Jadinya bila kita kata kalau ada masalah kesihatan mental susah nak dapat kerja, tu sebenarnya tak betul, sebab ramai je yang ada skizofrenia, gejala dia dah tak ada kan, dah tak ada gangguan suara apa semua. Bila ada apa ni, patient-patient depression yang dah tak ada low mood, yang dah tak ada masalah tidur apa semua tu, dah kembali stabil macam orang normal, mereka boleh je kerja macam biasa. Even better daripada orang-orang normal ni sebenarnya.
0: Lagi bagus lagi kan.
1: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pop Culture.
1: Ini dia Kusha Bing.
2: Orang-orang Malaysia tak membaca lah.
3: Malaysia baca. Kalau ikut data je, orang panggil Izzat. Izzat Rabak Lid dia, okay. Dia akan cakap baca lah. Tapi aku tak sure apa yang dia baca. Dia mungkin lebih dekat novel macam tu lah.
0: Baru-baru ni pun material yang berbeza lah.
2: Baik, baik.
3: Dia beza kan dulu kan. Dulu mungkin aku rasa sebab sok khabar tu satu-satunya sumber maklumat.
0: Betul.
3: So memang penuh dekat situ, dan keupayaan sok khabar media untuk mempengaruhi orang awam tu sangat besar. Sebab orang bergantung kan dia orang. Sekarang tak berapa agak orang boleh tahu daripada... Kalau kau tengok kat Twitter, Elon Musk tak habis-habis sembang pasal citizen journalism.
0: Itu
3: salah satu cabaran dia juga, citizen journalism, bila semua orang boleh jadi wartawan.
0: Wartawan.
3: Yellow journalism. Ini problem daripada 90s, 80s lagi. Pemberitaan yang kiblat dia sensasi.
0: Okay.
3: Yellow journalism. Dan paling baru yang... ini term yang Kusman Kusin perkenalkan kat aku, neo journalism dia. Bukan new, neo.
0: Neo ah, neo journalism.
3: Portal-portal yang dibuka dan tak mengamalkan etika dan juga tak memberi latihan kewartawanan kepada penulis dia. Ini pun satu cabaran juga lagi. Sebab aku pernah je kena orang buka portal. Modus operandi dia nak buat duit dengan mudah. Buka portal, copy paste story daripada berita-berita ni, letak dekat portal dia. Selalu
0: itu,
3: aku
0: itu
3: kena.
0: Itu tak etika tu.
3: Memang tak etika. Kau curi story orang.
0: Yeah.
3: Walaupun kau letak sumber Cosmo contoh macam tu, kenapa kau perlu copy paste story tu kan? Kau kalau kau nak edit media, kau belajar untuk jadi media, belajar untuk menulis sendiri lah. Ini neo journalism.
0: Oh.
3: Lagi teruk daripada yellow journalism. Yellow journalism dah macam dah normal sekarang ni, macam sebab
0: sensasi lah.
3: Kau nak klik kan. Saksikan video penuh sekarang

Rakita Gigbot Drop. Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Ca'a, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: pop culture. Si Razali, guys.
1: Okay, so dia start, we ingat lagi. Masa nak buat dia punya audition tu, geng-geng tu semua cakap, okay, macam ni, kau nak try tak? Jadi depan kamera. Jadi ring kau yang macam sekarang ni kan, yang seramba ni kan, kau try. Cakap, uish, tak tahu weh, aku tak ada. Sebab tak ada, masa tu tak ada idola
0: mindset hosting nak ke depan tu.
1: Tak ada idola hosting macam, nak jadi macam ni kan. Sebab bagi aku rasa kena ada someone yang untuk tunjuk apa yang macam dream tu, macam why kita nak kejar something tu kan.
0: Okay.
1: Lepas tu baru macam kita rasa macam bila dah jadi traveler tu, baru kita rasa macam okay, rupanya ni ada satu peluang untuk bagi aku kejar impian tu, aku untuk tengok dunia.
0: Okay.
1: Kerja untuk tengok dunia. So lepas pada audition tu, ingat lagi pergi kat Bangsa, diorang audition cakap tak apa, kau jalan je, cakap welcome tu Bangsa apa semua ni, Telawi.
0: Ni audition lah ni?
1: Ni audition ni.
0: Oh tapi dah
1: dekat Bangsa.
0: Dekat Bangsa lah.
1: Dia cakap pilih makan kat Pelita ke mana kat bawah tu kan, tak ingat. Masuk mamak.
0: Masuk.
1: Order makan. Okay, komen.
0: Kamera semua
1: makan.
0: Follow ni.
1: Ikut ni. Tapi aku rasa hancur gila masa tu kan. Aku rasa makan. Hancur lah.
0: Okay.
1: Lepas tu Michael pun cakap, dia ni okay tapi suara dia kelakar. Lepas tu antara yang fight tu, masa tu Edwin lah cakap, tak apa, biar itu signature dia apa semua. And alas, dapat lah buat Destinasi Bajet.
0: Baik.
1: Bermulalah perjalanan
0: dia. Ya. Menarik lah cerita ni. Which is kita tahu Chi punya pertumbuhan lah daripada bawah sampai hujung. Akhirnya berada di ini kira first depan kamera adalah Destinasi Bajet lah.
1: Ya.
0: First yang betul. Yang tadi tu
1: memang first reason. Sampai gaji pun memang nampak sangat, memang first.
0: Okay.
1: Gaji satu per app pun memang itu first lah tu kan.
0: Okay.
1: And then baju pun besar, kena marah lagi. Masuk dalam masa tu belajar hosting pula lah. Dah belajar kat belakang. Yang ajar hosting yang memang membentuk Chi sebagai pengacara, tak dapat dinafikan antara orangnya adalah Michael Simon, Edwin dan juga Alec. Alec ni semua ni, ni tiga orang ni yang bekerja sama masa awal-awal dulu, orang yang membentuk apa yang kena jadi sebagai host.
2: Saksikan video penuh

0: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Skunkworks akan hit the deck. Kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai dekupan bass di hati dengan beats DJ Skunkworks di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Ada orang yang memang dia pilih untuk, tak, aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Ha, benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam korang pun. Dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah. Dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse kan keadaan tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kali pergilah main gig underground. Tak payahlah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Joe Kidd, Daryl Goh, Adeli Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni. Bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh, ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay, aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada beberapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argumen yang sangat sukar disangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang-kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je Mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik. Ini filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Kushafiq okay. Zim okay. Tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh, dia cakap pasal ni. Asal kita tak perasan lah benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat, dia mengingatkan saya pada senior-senior jenis yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain lah. Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang.

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, petu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Okay, Pink Floyd, of course. The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu kat songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada satu apa dia punya geng-geng je. Beatles saya tu. Maga Satwa. Band skillful lah. Kan? Cuma tengah mencari acuan tu. Nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah. Kan? Tapi recognition wise, saya rasa orang dah semakin tahu. Mahfiz tu, bad. Ya, itu masa main Atas Angin, siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music, widely known kan. Became mainstream lah juga kan. Salam. Of course, rock lah. Kan? Rock, pop. Apa dia panggil? Pop yang avant-garde sikit. Atau pop yang edgy sikit. Pop yang lain sikit daripada lain lah kan. And of course, world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu siapa, tak kenal pun siapa, tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak
1: saya. Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, eh, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja juga.
1: Kena kerja. Pertama sekali, dia jualkan saya Taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh, eh?
0: Ya,
1: setuju. Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih Taska, apakah kriteria Taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika preschool, Taska tadika ni, eh, sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa was nak hantar tak nak hantar, nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Information ke mana tadika yang you nak, tadika atau Taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Yang, okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah,
1: yes, itu di Taska. Ke Taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program. Dia ada early learning. Tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, Taska tadi kan. As a new mommies, okay, you kena find parents. You kena find information pasal Taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke? Atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsen?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Cuma kita tak ada that peluang je. Sebab kita faham, kita nak pergi luar sana memerlukan duit. Sebenarnya benda tu perlu support yang lebih lagi. Whatever there is right now is good. So, bagi aku, kalau kita biar je benda ni, kita akan selamanya akan jadi jago kampung je lah. So, might as well kita explore all this opportunity yang sebenarnya available out there. Macam Jameson pun, kita tak rasa takut untuk gagal. Kita kena face our fear, face of failing, benda tu. Baru kita jadi the best version of ourselves lah. Sebenarnya, there's a lot of opportunity out there kan. It's just a matter of kita nak grab ke tak nak. Kepada band-band yang nak cuba tour kat luar tu, aku rasa just give it a try. Jangan malu untuk bertanya kawan-kawan, muzik-pemuzik yang dah pernah tour. Banyak sebenarnya band Malaysia yang dah tour. Dari scene indie ke, hardcore ke, ska punk ke. Banyak dah keluar. Lake of Happiness dah pernah keluar. Band Krusty, Moneybag, yang pop-pop sikit pun dah pernah juga tour kat luar sana. Macam Loco. Ramai sebenarnya. So, jangan malu untuk bertanya. Tanya diorang, gain apa, dapatkan ilmu tu. Do a lot of networking dan make sure to practice your craft lah.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Rakita Gig Bot Drop. Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Cha'a, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill. Stream di rakita.com.

di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: Lem masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

sanang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut. Lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree, live in concert. 24 Oktober, Rex KL Hall. Jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color. Album comeback 21 lagu. Eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert.

0: tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah Sukar dan Rakita
3: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah. Cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
1: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
0: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey yes, semua. Kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Rakita 107.9.

aku untuk aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba

0: Aku Nazar daripada The Times dengan influencer. Tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya I pergi belajar muzik rasa. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang dengan gitar. Kantoi kena buat balik semua. Backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure. Dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with the time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan the time, dia pergi ke OG. Alhamdulillah, first album the time. Lepas tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is our my punya label lah tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of band come up with datang dengan bahasa lagu album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun lagu ini alternatif satu. Yeah, it's good. Tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka dan Rakita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, biasa dengan kedudukan podium, biasa dengan at least top 3. Tiba-tiba bila bertanding di Sukan C nombor 7, how do you feel waktu tu?
1: Kira sebelum lari tu pun dah debar lah, sebab kita lari bawa nama negara kan. So kita tahu kadang orang tengok, kawan-kawan saya mungkin tengok. So pressure dia tu ada pressure. Tapi saya anggap tu sebagai latihan je lah saya lari. Sebab coach pun dah prepare, kata okay ikut pace apa semua. Saya buat yang benda yang sama juga macam mana yang coach suruh. Tapi bila nombor 7 tu saya nampak yang saya, mungkin saya perlu perbaiki daripada segi ada technical yang mungkin saya lemah lah. Mungkin sebab kita lawan yang senior-senior yang mungkin ada yang menang tu pun dah 6 sukan C dia pergi. So memang dia experience runner. So kita pun tahu dia competitor yang kuat. So saya pun tak ada berharap banyak, tapi saya mengharapkan the best lah. Tapi yang bagusnya timing saya tu taklah terlampau jauh dengan personal best saya, sebab saya buat PB waktu sebelum saya qualify ke Sukan C. Yang tu yang layakkan saya pergi ke Sukan C. Tapi waktu Sukan C saya buat 1:53. Sebelum tu saya buat 1:51. So saya dah capai dah personal best saya, tapi cuma mungkin yalah adat permainan, kalah tu menang tu kan. So tapi saya tak saya tak terasa kecewa, sebab saya rasa saya dah dapat pergi SEA Games. Itu saya target semasa saya masuk suatu sukan. Bila saya dah tahu oh ada kejohanan ASEAN Games, ada Olimpik, ada SEA Games. So coach pun cakap paling-paling pun SEA Games lah. Kalau kalau dah masuk suatu sukan, at least ada something yang kita wakil negara kan, yang kejohanan termasyar macam tu.
2: Saksikan video penuh sekali

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.